0: Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Akhir Umam melaporkan selengkapnya.
3: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
4: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
5: Alhamdulillah, kami jalan menuju rekan-rekan.
6: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya, saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup kan?
7: Soal apa Pak? Benar.
6: Ya.
7: Periksanya soal apa tadi Pak?
6: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
7: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
6: Itu kata kamu ha?
7: Itu kata KPK. Insya Allah.
4: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Della Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
5: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di tanah suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pasisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di tanah suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasmini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di tanah suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
9: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Dok. Ya, 90 ya, filter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ID yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Dok.
5: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
10: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Embarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di tanah suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah Ya, debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas. Salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti.

28 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: 3, jaringan berita nasional.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari

hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini kalau untuk hari ini ya, tanggal 20 Juni 2026. Beberapa pertandingan dari 4 pertandingan yang sudah hadir. Dari grup D dan juga grup C ya. Dari Amerika Serikat melawan Australia, di mana Amerika Serikat unggul 2-0 ya. Dan juga Skotlandia melawan Maroko, di mana Maroko unggul 1-0. Brasil Haiti, Brasil juga memenangkan pertandingan ya. Brasil memimpin dengan 3-0 ya. Dan baru-baru saja juga dari pertandingan Turki melawan Paraguay ya, dengan skor 1-0 ya. Paraguay memimpin dari pertandingan yang baru saja selesai berlangsung. Dan untuk di esok hari, pendengar ya, untuk pertandingan di tanggal 21 Juni 2026, di mana nantinya dari Belanda versus Swedia ya, akan berlangsung. Juga Jerman versus Pantai Gading dan Ekuador versus Curacao. Juga Tunisia versus Jepang, ada empat pertandingan yang akan berlangsung. Lima pertandingan dengan Spanyol versus Arab Saudi ya. Tunisia versus Jepang, Spanyol versus Arab Saudi yang akan berlangsung untuk tanggal 21 Juni 2026. Nah, Piala Dunia ini semakin menuju ya dengan puncak dari pertarungannya ya, dari perebutan poin yang sedang berlangsung tentunya dari setiap negara. Nah, kita juga masih akan menghadirkan beberapa informasi lainnya ya, sebelum juga kita bergabung seperti biasa untuk siang hari ini dengan Warta Berita Daerah yang akan kita hadirkan, yang sudah dikumpulkan tentunya dari rekan-rekan pemberitaan ya, tim pemberitaan. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya.

Sedikit di perjumpaan kita pendengar sebelum kita berbagi dengan warta berita daerah untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ini dari Presiden Prabowo Subianto yang mendukung untuk dikembangkannya olahragawan khusus bagi para atlet penyandang disabilitas. Nah, ini juga diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dari atau Menpora dari Erick Thohir ya. Nah, kepala negara dikatakan ya dari Erick ini ingin olahraga untuk atlet disabilitas tidak terlepas dari perhatian. Dan ini sudah diungkapkan dari Menpora menjadi fokus Presiden Prabowo saat menggelar pertemuan dengan Erick Thohir. Dan Menpora ini menjelaskan untuk pemerataan akses pengembangan olahraga sampai pada penyandang disabilitas. Karena berdasarkan data terkini dari total penyandang disabilitas di Indonesia, 11% ya menggemari dari olahraga. 11%, padahal mungkin saja ada banyak ya. Nah, untuk itu darinya juga ya, Erick Thohir menyatakan bahwa Kemenpora akan menggencarkan ya sejumlah langkah untuk mengembangkan olahraga disabilitas. Ya, salah satunya dengan menggencarkan sertifikasi bagi olahragawan disabilitas, ada sertifikasinya pendengar ya. Dan juga menyebut kalau misalkan olahragawan disabilitas ini akan dikembangkan talentanya dan juga mendapatkan sertifikat ya. Dan dari Menpora juga yang mengungkapkan kalau sebagai upaya untuk keberlanjutan juga nih ya olahragawan disabilitas di Indonesia. Jadi masyarakat disabilitas di Indonesia ini totalnya hampir 23,9 juta atau 25,9 juta pendengar ya. Ya kurang lebihnya sebanyak itu. Yang gemar berolahraga itu hampir 11%, artinya mungkin dari pemerintah ya, dari Bapak Presiden yang bisa mendorong para olahragawan disabilitas ini yang benar-benar bisa diperhatikan juga kebutuhannya untuk olahraga, di bidang olahraga lebih tepatnya mendengar ya. Nah itu ya terkait dengan pemanfaatan yang ingin disampaikan demi mendukung juga mensupport ya dari olahragawan disabilitas yang ingin juga mendapatkan dari prestasi gemilang ya di bidang olahraga. Nah pendengar, kita masih akan berbagi beberapa lagu sebelum kita masuk untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan warta berita daerah di perjumpaan kita siang hari ini.

0: Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Ada tambahan untuk kegiatan BSBS di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2: Ruang ramah sudah tersedia di Mall Pelayanan Publik.
0: Pokok-pokok berita utama siang hari ini. Pemprov Sulawesi Tenggara mendapat alokasi tambahan bantuan BPSP dari pemerintah pusat. Kota Kendari siapkan akses ramah bagi disabilitas. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2026, bersama saya, Rico Ilham. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerima penambahan alokasi dana bantuan BPSP yang disalurkan pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah tahun yang berjalan. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami, Heldiawati Kadir.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat lonjakan signifikan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS untuk tahun 2026 setelah melakukan pembahasan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jumlah bantuan yang diterima mengalami peningkatan jauh dibandingkan tahun sebelumnya guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak menjelaskan, pada tahun 2025, cakupan bantuan baru mencapai sekitar 3.000 unit. Berkat upaya komunikasi dan permohonan yang disampaikan Gubernur kepada Menteri PKP, alokasi yang tercatat 9.350 unit, kemudian ditambah 650 unit, sehingga total menjadi 10.000 unit rumah untuk tahun ini.
1: Ada tambahan untuk kegiatan BSPS di Provinsi Sulawesi Tenggara atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000.
3: Ia menambahkan program ini menjadi bagian strategi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah provinsi juga memastikan kesiapan administrasi dan pendampingan agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Dengan peningkatan alokasi yang cukup besar diharapkan, semakin banyak rumah tidak layak huni yang dapat diperbaiki. Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup mendukung percepatan pembangunan sosial di Sulawesi Tenggara.
0: Transparansi dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 menjadi fokus pemerintah daerah. Berikut laporan dari rekan kami, Yuliana Linda.
4: Transparansi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB menjadi aspek penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus menjamin layanan pendidikan yang adil bagi seluruh calon peserta didik. Hal tersebut disampaikan Zumi Kudus, Widya Prada Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja SMA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Zumi, transparansi diperlukan agar seluruh proses penerimaan murid baru dapat dipahami oleh masyarakat secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan keterbukaan informasi, setiap tahapan pelaksanaan SPMB, mulai dari persyaratan, jalur penerimaan, mekanisme seleksi hingga pengumuman hasil dapat diakses oleh calon peserta didik dan orang tua.
5: Transparansi itu penting karena untuk melayani semua. Supaya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat bisa paham tentang proses pelaksanaannya dan bisa untuk memberikan layanan untuk semua dan memberikan kemudahan ke anak-anak kita semua.
4: Menurutnya, informasi yang terbuka juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pengawasan bersama sehingga pelaksanaan SPMB berlangsung lebih objektif, berintegritas, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Sulawesi Tenggara.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengimbau kepada para pelaku usaha jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh BPS, yang di mana langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh sektor keuangan di daerah dapat terdata dengan baik selama proses sensus berlangsung. OJK mencatat ada ratusan lembaga jasa keuangan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara dan siap dilibatkan dalam agenda nasional ini. Sensus ini juga diproyeksikan akan memberikan dampak luas terhadap pemetaan profil nasabah serta debitur di daerah. Dukungan terhadap kelancaran sensus ekonomi 2026 juga datang dari jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, minta untuk masyarakat membuka diri terhadap kedatangan para petugas dari petugas sensus di lapangan. Akurasi informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pemetaan ekonomi nasional. Sensus ekonomi merupakan salah satu agenda nasional 10 tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan data seluruh unit usaha. Pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari sektor mikro, kecil, menengah, hingga korporasi besar yang bergerak di berbagai sektor di luar pertanian. Hasil akhir dari sensus ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai fondasi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional serta evaluasi kebijakan ekonomi secara makro. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Baubau. Wakil Ketua DPRD Kota Baubau Adriansyah Farmi mendukung langkah pemerintah Kota Baubau untuk kembali menyiapkan dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan, yaitu dari penerbangan Super Air Jet rute Baubau Makassar. Mengenai hal ini, dari reporter RRI Baubau, Afriansyah melaporkan.
6: Dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa.
7: Wakil Ketua DPRD Kota Baubau Adriansyah Farmin mendukung langkah pemerintah Kota Baubau untuk kembali menyiapkan dana deposit atau dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet SAJ rute Baubau Makassar. Menurut Adriansyah, skema deposit kursi pernah diterapkan pada 2025 dan terbukti efektif menjaga operasional maskapai sekaligus meningkatkan jumlah penumpang di Bandara Betombari. Adri menjelaskan dana deposit hanya digunakan apabila kuota kursi yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Jika tingkat keterisian penumpang tinggi, dana tersebut tidak akan terpakai.
6: Dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa di harga yang lebih murah daripada wing share ini. Itu juga bukan subsidi sebenarnya. Dia adalah deposit ketika kuota flight dari jumlah kursi yang ditentukan tidak mencukupi, maka dari dana deposit itu yang akan dipakai. Tentu kita berharap penerbangan itu jumlah kursi itu terisi maksimal sehingga dana deposit dari pemerintah kota itu tidak terpakai kalau memang pemerintah kota mampu menyediakan uang deposit.
7: Adriansyah menyebut kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya dari alokasi sekitar 1 miliar rupiah pada 2025, dana yang terpakai hanya setengahnya. Dirinya menilai keberadaan Super Airjet merupakan kebutuhan masyarakat karena mendukung akses transportasi udara yang memadai serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Meski ruang fiskal daerah terbatas, Adriansyah optimis pemerintah dan DPRD dapat mencari solusi penganggaran. Menurutnya, efisiensi belanja maupun realokasi pos anggaran yang tidak terserap dapat menjadi alternatif untuk mendukung dana deposit tersebut. Selain memberikan tiket yang lebih terjangkau, Adriansyah menilai operasional Super Airjet juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Wakil Ketua DPRD Bau-Bau ini menyebut, kemudahan akses penerbangan dapat menekan inflasi, meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Bau-Bau, menarik investasi, hingga memperkuat posisi Bau-Bau sebagai daerah transit. Sementara itu, Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Fadli, membenarkan berhentinya sementara operasional Super Airjet pada Mei 2026 lalu berdampak besar terhadap jumlah penumpang. Data Bandara Betuambari menunjukkan saat Super Airjet masih beroperasi pada April 2026, total jumlah penumpang datang dan berangkat mencapai sekitar 9.854 orang. Namun pada Mei 2026, setelah maskapai tersebut menghentikan sementara penerbangan, jumlah penumpang turun menjadi 6.063 orang.
8: Kalau kita melihat data yang ada, dari pada saat beroperasinya SAJ dan tidak beroperasinya SAJ, misalnya di bulan April, ini SAJ masih beroperasi. Itu data penumpang yang berangkat maupun yang tiba, itu kurang lebih di 9.800 penumpang. Sementara di bulan Mei, itu penumpang tinggal 6.000 penumpang. Artinya ada selisih kurang lebih 3.800 penumpang lah kurang lebih, antara SAJ beroperasi dan tidak beroperasi.
7: Menurut Fadli, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar Super Airjet dapat kembali melayani penerbangan setiap hari di Bandara Betuambari. Fadli mengatakan, selain memberikan kepastian jadwal penerbangan bagi masyarakat, keberadaan maskapai tersebut juga diyakini mampu menjaga geliat ekonomi Bau-Bau yang bergantung pada kelancaran konektivitas udara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau perkuat program sekolah Adiwiyata, libatkan belasan sekolah dalam upaya pengurangan sampah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani melaporkan.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat upaya pengurangan sampah melalui berbagai program lingkungan yang melibatkan dunia pendidikan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah program Sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau dan juga komunitas penggiat lingkungan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin mengatakan program Sekolah Adiwiyata menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menanamkan kesadaran peduli lingkungan sejak dini kepada para pelajar. Amiruddin menyebutkan hingga saat ini terdapat belasan sekolah Adiwiyata di Kota Bau-Bau dan telah masuk dalam kategori dan pembinaan sekolah Adiwiyata. Sekolah-sekolah tersebut mendapat pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di lingkungan sekolah.
10: Di sekolah kita juga punya program sering berkolaborasi yang namanya tadi Sekolah Adiwiyata. Jadi kita sudah beberapa sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah Adiwiyata. Mungkin sekitar 15-an ada, kemarin pelaksanaannya itu hampir setiap tahun perekrutannya di seleksinya.
9: Amiruddin menjelaskan proses pelaksanaan, pemantauan hingga seleksi sekolah Adiwiyata dilakukan secara rutin hampir setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif dan juga memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau bersama komunitas penggiat lingkungan turut menjadwalkan kunjungan ke SMP Negeri 5 Bau-Bau. Kegiatan tersebut akan diisi dengan aksi penghijauan serta edukasi lingkungan yang melibatkan siswa, guru, serta masyarakat sekitar. Melalui program ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat terus meningkat sehingga upaya pengurangan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah hingga ke masyarakat luas. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari siapkan akses ramah bagi disabilitas. Kembali, rekan kami Heldiawati Kadir melaporkan.
11: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya mewujudkan lingkungan publik yang inklusif dengan menyediakan fasilitas akses ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satu lokasi yang telah dilengkapi dengan sarana penunjang tersebut adalah Mall Pelayanan Publik Kota Kendari sebagai pusat layanan utama bagi masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi semua standar ideal, langkah ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah dalam menjamin kemudahan akses bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
3: Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Naker dan Perindustrian Kota Kendari, Darmawan, mengatakan penyediaan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan. Di mal pelayanan publik, sejumlah sarana dasar yang dibutuhkan telah disiapkan, antara lain jalur landai atau ram yang memudahkan pergerakan, toilet khusus yang disesuaikan kebutuhan, serta lift yang dapat digunakan untuk berpindah antar lantai.
2: Ruang ramah sudah tersedia di mal pelayanan publik, walaupun mungkin pada dasarnya belum secara terpenuhi semua ya, tapi kalau untuk sarana prasarananya, toilet disabilitas itu sudah tersedia, kemudian jalur landainya atau ram, kemudian juga ada lift ketika akan berurusan ke lantai 2, walaupun memang secara proporsional sih belum semua terpenuhi ya, tapi mudah-mudahan kedepannya kita insya Allah kita akan siapkan.
3: Ia menjelaskan keberadaan fasilitas ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik secara mandiri, aman, dan nyaman. Langkah ini juga menjadi dasar dalam membangun kesadaran bersama bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan beraktivitas di ruang publik. Dengan ketersediaan fasilitas yang semakin memadai, diharapkan penyandang disabilitas di Kota Kendari dapat lebih leluasa beraktivitas dan mengakses haknya. Upaya ini menjadi langkah awal yang positif menuju terciptanya lingkungan kota yang lebih inklusif, adil, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang keterbatasan fisik maupun kondisi lainnya.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Sulawesi Tenggara mendapat alokasi tambahan bantuan BPSP dari pemerintah pusat. Kota Kendari siapkan akses ramah bagi disabilitas. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

Fusi, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Musik Request 100% Indonesia. Mendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan kita untuk 100% Indonesia penanggalan tanggal 20 Juni 2026. Di mana pendengar bisa berbagi bersama kita ya, bergabung untuk di jalur WhatsApp ya di 081354509627. Bisa juga bergabung bersama kita di jalur telepon ya di 0401312408. Kita hadir juga menemani pendengar untuk 100% Indonesia di TikTok kita ya, saat ini sedang live tentunya di akun RRI Kendari. Silakan berbagi dengan requestan ya. Kita buka untuk pendengar yang ingin berpartisipasi dan ikut berbagi dengan lagu-lagu favoritnya ya. Tentunya lagu-lagu Indonesia kita hadirkan. Biasanya ada yang request ya, lagunya Ed Sheeran, gak bisa ya. Lagu Indonesia, bukan lagu mancanegara kita putarin ya. Silakan ikut bergabung ya untuk lagu favoritnya ya. Kita juga masih baru awal nih ya di perjumpaan kita sore hari ini. Weekend, ini masih hari Sabtu ya. Masih satu hari yang digunakan untuk akhir pekan ya kan. Masih ada satu hari lagi, hari Minggu ya kan. Mungkin masih ada planning yang ingin di list yang ingin dilakukan di hari Minggu nanti. Nah, boleh nih berbagi juga di kebersamaan kita. Seperti apa nih planningnya selama akhir pekan ini? Apakah saat ini sedang berlangsung atau seperti apa? Boleh berbagi bersama kita ya. Kita juga hadirkan beberapa lagu requestan ya untuk hari ini. Bisa dibilang untuk membuka kebersamaan. Asik sekali. Ya, ini lagu yang bisa dibilang bisa gitu lah menemani kita. Ada salah satu lagu dari Nicky, ada juga Rich Brian. Tapi karena lagunya agak Inggris, sulit ya. Kayaknya enggak dulu. Nah, ada yang bergabung bersama kita di jalur TikTok nih ya. Bisa request lagu boleh ya. Kita berbagi lagu tentunya. Asalkan jangan lagu mancanegara ya. Sekarang kita bermain di 100% Indonesia sore hari ini. Silakan request ya dengan lagu-lagu apa aja nih yang favoritnya, mungkin entah itu mungkin Rizky Febian ya atau Adera ya, atau Eklat juga bisa. Anda atau Keljo juga bisa. Banyak nih ya. Nah, beberapa yang udah Ilham sebutin ya kayak Keljo, Eklat. Kayaknya kita putarin dulu ini ya untuk menambah semarak gitu ya sore ini. Boleh lah ya. Nah, boleh, silakan A ya. Waduh, namanya singkat banget ya. A. A titik lagi. Silakan bergabung dengan lagu requestnya. Boleh. Kita hadirkan juga di jalur telepon yang ingin berbagi dengan requestan ya di 0401 312408. Jalur WhatsApp juga ntar kita buka ya di 0813 545 0967 ya. Yang bisa bergabung via chat ya, nggak bisa ditelepon. Mungkin aktivitas yang bagus kayak sore-sore gitu ya kan, kayak jalan santai atau lari-lari gitu ya kan. Nah, bisa tuh digunain kesempatan untuk mungkin bisa dibilang lagi diet gitu ya kan, program untuk diet, boleh ya. Itu kayaknya boleh dicoba, dan kalau konsisten, wah boleh tuh, pasti hasilnya akan kentara ya. Nggak mungkin dalam waktu cepat ya, kalau bertahap sih lebih bagus ya kan, kayak nanti mungkin 6 bulan baru ada sedikit perubahan terlihat. Sudah bergabung dengan lagu requestannya nih. Apa nih, sebut nama nah dari Adetri Sahupala. Oke, okay. Adetri Sahupala. Oke, okay. Ada namanya ternyata, dengan Mbak Adetri Sahupala. Mau request lagu apa nih Mbak Adetri? Silakan requestannya. Sama tadi ya, terkait dengan jalan-jalan. Nah, bisa juga nih, kalau akhir pekan pasti banyaknya tuh kayak jalan-jalan ya kan. Nah, panjang nih hari, apalagi kan kalau di WFA gitu ya kan. Bisa bekerja di mana aja gitu. Jadi lebih enjoy lagi gitu. Habis selesai kerjaan langsung nyemplung ke laut. Sama tahu vilanya dekat dengan ini ya, pesisir gitu ya kan. Langsung nyemplung aja gitu ya kan. Oke, kita masih undang untuk pendengar yang ingin berpartisipasi ya. Kita juga akan putarin ini ya, lagu yang akan menemani pendengar
beberapa yang akan kita hadirkan dulu seperti Kel Joni, Jangan Katakan, atau dengan Eklat juga nih akan menemani pendengar ya, Berakhir Sama ya. Dari Aditri ya, masih kita tungguin ya untuk beberapa yang ingin request lagu kayak Aditri ya. Iya, mau request lagu, tapi kayaknya lagi pikirin dulu nih ya. Lagunya kayaknya banyak ya. Nah, kita bermain dulu di beberapa lagu yang Ilham udah hadirkan ya. Kita program untuk di 100% Indonesia sore hari ini. Nanti kita akan kembali lagi untuk lihat-lihat dan juga kita list requestan-requestan yang udah masuk di kebersamaan kita. Baik itu di jalur WhatsApp, di telepon, ataupun di live TikTok kita sore hari ini. Tentunya masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia. Kita masih berbagi ya. Ini ada yang request lagi nih untuk di jalur TikTok ya. Ada Trisnawati Halim request lagu Nadif Basalama, Kota Tak Lagi Sama. Siap, nanti kita putarin ya. Ada Bunda Hawi rupanya. Selamat sore Bunda. Gimana kabarnya Bunda Hawi? Oke, nanti untuk Trisnawati ya, kita akan putarin Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama gitu ya kan. Kota Tak Lagi Sama, Nadif Basalama. Oke. Dan juga kita masih undang untuk pendengar yang ingin berbagi requestan ya. Wah, ini ada yang menyapa juga. Ini RR Pro 2. Bukan, ini RR Pro 2. Di belakang background. Iya, ini. Mana ya operator kita dari tadi lam cariin ya. Background kita Pro 2 nih ya. Bingung juga nake. Siapa nih? Dari Bunda Hawi yang sudah bergabung juga katanya. 100% Indonesia request lagunya Dadali. Di saat aku mencintaimu, lagunya buat semuanya. Oke, terima kasih Bunda Hawi ya udah request di perjumpaan kita. Kita cari Dadali dulu nih ya. Dadali, Dadali. Lagu requestan dari Bunda Hawi ya. Ini Dadali, di saat aku mencintaimu. Oke, ini dia. Nanti kita putarin untuk Bunda Hawi nih yang sudah berpartisipasi. Tidak lupa nanti requestannya di awal ya, dari Trisnawati dulu ya, kita putarin. Kita masih undang untuk pendengar yang ingin berbagi dengan lagu-lagu requestan di sore hari ini di 100% Indonesia. Silakan bergabung di 0401 312 4008. Berbagi juga di kebersamaan kita di jalur WhatsApp ya. Kita belum cek juga nih jalur WhatsApp kayak gimana. Coba cek dulu dong. Di jalur WhatsApp nih. Oke. Lagi maintenance. Ya jalur WhatsApp kita masih undang tentunya ya. Maintenance sedikit tapi bisa lah. Silakan bergabung tapi via chat ya. Di 081354509967. Kita juga undang untuk di jalur TikTok ya, karena tadi sudah ada dari Trisnawati. Ada sebelumnya juga yang sudah bergabung gitu ya kan, dari Adistri ya. Nah, ini Trisnawati juga dari Bunda Hawi dan Kang Kabel ya. Mau request lagu enggak nih Kang Kabel? Ya udah, mungkin kita bermain dulu di lagu-lagu requestan yang sudah hadir di perjumpaan kita sore hari ini ya. Dadali dulu deh kita puterin ya. Ada juga beberapa yang kita program ya, seperti Devano Menyimpan Rasa. Ya, masih di 100% Indonesia. Ilham akan balik lagi untuk menyapa pendengar.

Musik Request 100% Indonesia. Pendengar masih menemani untuk kebersamaan sore hari ini. Dari Bunda Hawi sempat menyapa-menyapa kita ya. Katanya Bunda Hawi lagi di rumah sakit gitu. Ada tetangganya masuk rumah sakit ya. Semoga lekas sembuh ya Bunda ya. Dan juga terima kasih katanya sudah diputarin lagunya sama-sama. Oh, udah mau pamit nih Bunda ternyata. Oke Bunda, terima kasih udah berkunjung ya Bunda. Thank you banget, udah mau pamit nih Bunda Hawi ya. Yang tadi kita putarin lagunya Dadali, yang judulnya Di Saat Aku Mencintaimu. Mau pergi jenguk yang lain. Oh iya, banyak yang sakit Bunda ya, bukan cuma tetangganya berarti. Waduh ya, semoga lekas sembuh ya tetangganya dan juga tetangga lainnya. Kalau masih badai ya, semoga lekas sembuh Bunda. Nah ini juga yang masuk ada dari Nyong Timur ya. Wih banyak yang sakit. Waduh apa nih? Jangan sampai ini yang lagi viral tuh, flu yang baru lagi. Bukan ya, semoga gak terdampak flu-flu yang baru itu. Seram juga ya. Udah sampai Kendari. Enggak. Ya mungkin cuma sakit biasa mungkin ya Bunda ya. Nah dari Nyong Timur katanya, musik request 100% Indonesia, ingin request lagu dari Mus Mujiono, judulnya Terserah, dari Kitorang aja ya. Terserah dari Ilham aja berarti ya, nanti Ilham pilih kalau begitu. Mas Mujiono, mana nih, coba kita lihat ya. Mus Mujiono, ini dia. Mus Mujiono, lagunya ada nih yang bagus banget nih ya. Ini kayak requestannya itu apa namanya, mengcover lagu tahun 80-an yang sangat masih terasa indah gitu ya. Sesaat Kau Hadir ya, dari Mus Mujiono. Langsung kita puterin kalau gitu. Mus Mujiono, Sesaat Kau Hadir. Oke, ini aja ya. Pas banget itu, timingnya tuh kayak pas banget gitu. Oke, ada lagi nih dari Ti Astuti. Ya, lama tak jumpa nih ya. 100% Indonesia, salam 100% Indonesia untuk Ti Astuti. Request dong lagunya Tip X, Salam Rindu, lagunya buat semuanya. Oke, kalau semuanya berarti mereka mungkin yang lagi di kantor, yang lagi istirahat, yang lagi ada di luar pulau, yang ada di Jawa, yang ada di luar Jawa. Semuanya ya. Banyak banget ya kalau semuanya. Tip X, oke. Salam Rindu. Oke, kita cariin dulu ya. Tip X ya. Tipe X. Mana nih lagu Tip X? Salam Rindu, oke. Salam Rindu. Bukan ada salam pramuka gitu atau salam apa gitu. Betul banget. Tapi apa yang betul nih? Tiba-tiba betul aja. Salam Rindu. Nah itu tadi ya untuk Ti Astuti, Nyong Timur. Ya kita akan puterin lagu requestannya. Menarik banget nih yang sudah direquest di perjumpaan kita. Kita juga masih hadirkan beberapa lagu-lagu ya, yang mungkin saja akan menjadi playlist pendengar ya, entah hari ini atau esok. Kita masih lihat dulu nih di jalur WhatsApp ya, ada siapa aja nih yang sudah bergabung. Wow, sangat banyak ya. Banyak yang chat kemarin. Boleh bergabung bersama kita tentunya ya, untuk di jalur WhatsApp juga di 0813-545-0967. Juga bisa bergabung bersama kita di jalur telepon ya, di 0401-312-4008. Kalau misalkan ada yang ingin berbagi di kebersamaan kita di sore hari ini. Jalur TikTok juga kita hadir nih, buat pendengar-pendengar yang ingin berbagi dengan requestan-requestannya di sore hari ini. Ya, kita putarin dulu kalau begitu ya, lagu requestan dari Nyong Timur nih ya, Mus Mujiono. Karena lagunya sembarang nih, yang maksudnya Ilham yang pilihin. Kita putarin lagu yang melekat di tahun 80-an dari Uta Hukum Wawa ya. Sesaat Kau Hadir. Oke, nanti kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar di 100% Indonesia.

0: Musik request 100% Indonesia. Bang, request lagu bang, bang. Ya, Put, ya, inilah mudah dengar nih. Silakan bergabung dengan requestannya ya. Boleh, mau request lagu apa nih. Dan juga kita hadirkan untuk beberapa media lain yang ingin diakses oleh pendengar juga bisa ya. Di 081354509627 atau juga di jalur telepon ya di 0401-3124-008 untuk di kebersamaan kita sore hari ini ya. Nah, beberapa yang sudah bergabung nih, gimana nih weekendnya? Apakah semakin, wah semakin apa tuh? Ternyata ada yang kasih gift ya dari Mama Tri, thank you banget ya Mama Tri sudah berbagi dengan giftnya hari ini, thank you. Kaget banget tiba-tiba langsung ada gift gitu ya. Nah, silakan bergabung untuk berpartisipasi untuk di perjumpaan kita ya. Dengan mungkin topik ini yang menarik nih ya. Nah, lagi akhir pekan juga ya kan. Apa aja nih yang mungkin sudah di planning atau yang sudah dilaksanain di akhir pekan ini. Atau lagi ngejar deadline ya. Beberapa mungkin masih mengerjakan tugas-tugasnya. Mungkin saking gabutnya gitu ya mengerjakan tugas-tugasnya. Atau bukan gabut juga sih ya, tapi gak ada yang dibikin gitu ya. Akhirnya selesain kerjaan yang seharusnya belum harus dikerjain. Tiba-tiba dikerjain, bisa jadi ya. Nah, mungkin ada dari pendengar juga seperti itu ya, karena gabut ya kan, ngerjain-kerjain aja ya kan, sembari gitu ya. Gak ada kegiatan maksudnya. Nah, kita masih hadirkan juga beberapa lagu lain nih untuk menemani kebersamaan di sore hari 100% Indonesia. Kayaknya kita bermain di Rich Brian. Sebenarnya boleh ya Rich Brian, kayak Nicky juga. Cuman itu aja ya, lagunya gak ada yang Indo ya. Lagunya ini bahasa Inggris soalnya ya. Ini juga dari Put nih sudah bergabung lagu Bondan Not With Me. Oke, Not With Me. Coba kita cari ya. Lagunya Bondan Not With Me. With Me. Not With Me. Mana nih? Ah, ini dia ada nih. Oke. Kita putarin untuk Mbak Put ya, Mbak Put ya. Nah, dan juga beberapa lagu yang kita punya juga nih ya. Mungkin saya dari pendengar ada yang ingin request nih beberapa lagu yang akan Ilham hadirkan nih. Salah satu seperti lagunya Abdul and the Coffee Theory, ya kan? Bahagia itu sederhana, ya. Atau juga ini nih. Lagunya dari Siva Magnolia featuring dari Rizky Febian ya kan, terlukis indah, terlukis indah, sanggupkah kau, beda itu Marion Jola ya dengan Rizky Febian. Apa nih, ada ke bang, ada apa, ada Bondan Not With Me ada ya, nanti kita puterin Bondan Not With Me. Ini kayak kekencengan ya, kita punya ini background kita juga agak beda sendiri ya. Perasaan Ilham berada di Pro 1 deh. Kok ada feeling terasa seperti aura-aura Pro 2 ya. Silakan bergabung bersama kita untuk sore hari ini. Kita masih hadirkan juga yang ingin berpartisipasi di jalur telepon ya. Di 0401-3124-008. Ya, mungkin dari tadi ngeringin nggak masuk ya. Mungkin saat ini boleh silakan masuk di perjumpaan kita yang ingin nimbrung juga di jalur telepon ya. Oke, ada yang bergabung ternyata di jalur telepon untuk sore hari ini. Coba kita sapa dulu. Ada siapa nih ya? Ada siapa ya? Oh, ada Pak De Alif ya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Pak De Alif, tunggu dulu nih, yang mana nih? Nah ini dia. Halo Pak De Alif.
1: Ya halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana nih kabarnya Pak De Alif?
1: Ya kabar-kabar baik, mulai tadi pencet-pencet terus Pak. 008.
0: Ilham udah rasa nih, kayaknya dari tadi udah dipencet terus nih ya nomornya.
1: Katanya Pak Operator baru dinyalakan.
0: Iya, jahil banget nih operatornya hari ini ya. tidak apa namanya. Iya, mungkin lagi apa namanya? Lagi ini aja sih, jaringan gitu, ya kan? gangguan. Iya. Sedikit di prank nih kayak dari operatornya. Gimana nih, Pak De, untuk hari ini lagi apa nih aktivitasnya?
1: Ya, lagi mengatur-ngatur keuangan dan mengatur-ngatur tanaman.
0: Beuh.
1: Biayanya, pupuknya.
0: Oh, udah menyiapin pupuk ini ya. Udah siap tanam lagi berarti ya?
1: Gagal panennya begitu.
0: Oh, udah panen juga. Waduh.
1: Ya, berhubung harga masih turun drastis.
0: Aduh, turun ya. Berarti harga nilam lagi enggak bagus nih ya?
1: Ya, daripada banyak merugi.
0: Oh iya, mending langsung panen aja ya.
1: Iya.
0: Aduh, ya udahlah ya. Semoga berkah untuk panen berikutnya, hasilnya lebih melimpah rezekinya ya, Pak De.
1: Ya, begitulah kira-kira.
0: Iya, amin, amin. Oke nih, untuk menemani Pak De sore hari ini, Pak De mau request lagu apa nih?
1: Dari Angkasa.
0: Angkasa. Waduh.
1: Jangan pernah selingkuh.
0: Asik sekali Angkasa. Lama nih tak dengar lagu Angkasa nih. Jangan pernah kau selingkuh. Oke, kita putar ini untuk Pade Alif tentunya ya, dengan Angkasa Jangan Pernah Selingkuh. Nah, dari Pade Alif, silakan Pade, mau menyapa siapa aja nih sore ini?
1: Iya sih dulu.
0: Ah, boleh, ada sedikit bridging-bridging gitu ya.
1: Iya, biar agak-agak.
0: Ah, betul sekali, mainkan dia Pade.
1: Begini, di sana ada gempa.
0: Cakep, oh memang sih di Palu lagi gempa.
1: Di sini ada lindu.
0: Di sini ada lindu.
1: Bumi-nya sampai bergoyang-goyang.
0: Wih.
1: Di sana ngomong sudah cinta.
0: Wih.
1: Di sini selalu terbayang-bayang.
0: Aidedede. Dan selalu bikin linu, asik.
1: Pantun untuk anak-anakmu.
0: Asik sekali.
1: Lagi ya hanya utarakan pantun saja. Putri mau belajar pantun dulu kan?
0: Iya, mau belajar pantun. Oh, Putri mau belajar pantun juga?
1: Iya, katanya Putri mau.
0: Di.
1: Ya.
0: Siapa yang mau digombalin sama Putri ya?
1: Saya kasih pantun, ayo Putri jawab.
0: Oh,
1: mau jawab kan katanya?
0: Ya
1: langsung biar jangan kepanjangan. Buat sahabat-sahabat yang ada di Makassar sana ada biola.
0: Boleh.
1: Ada Purnama, Ita Purnama Sari di sana Polman. Ita Anita yang ada di Bumbana. Ada Bang Asrul di Wosau sana. Lulalugu Timur.
0: Iya, Lalongga Luku Timur ya.
1: Ketinggalan pula.
0: Dokter
1: Andes Solihin. Katanya Ibu Emil. RT. Weh, Solihin jadi RT. RT singkatannya rukun tetangga.
0: Rukun
1: tetangga.
0: Udah jadi RT. Jadi Pak RT ya memang ya.
1: Ayo Pak Solihin.
0: Pak Solihin. Wah, oke.
1: Dari semangat gitu loh. Ya untuk semua maunya saja.
0: Untuk semuanya.
1: Abang-abang operator yang lagi rombongan harus sehat semua.
0: Amin, amin.
1: Sambal tomat, sambal terasi.
0: Cakep.
1: Untuk makan di siang.
0: Cakep.
1: Jangan sehat yang tugas hari ini.
0: Amin.
1: Besok lusa bisa berjumpa lah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih. Matur nuwun.
0: Iya, matur nuwun juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget dari Pak De Alif sudah bergabung berpartisipasi di kebersamaan kita di 100% Indonesia. Put, ini lagunya Bondan, Not With Me itu ada loh. Ini ternyata milih request lagi. Beneran nih, milih yang ini aja, bukan yang Bondan. Aku Milikmu, Dewa 19. Serius nih, Put. Benerkah ini, Put? Coba kita cariin ya. Aku Milikmu atau tidak Bondan nih. Atau tidak mau dua-duanya. Aku Milikmu, Aku Rela. Bukan itu ya kali ya. Oke, kita masih akan berbagi untuk di perjumpaan kita ya. Tapi beberapa lagu sudah hadir. Bondan, iya Bondan ada dong. Iya, udah hampir aja yang putar ini. Sudah sedikit lagi hampir yang putar. Dewa 19. Iya. Kita putarin yang Bondan ya. Oke, kita putarin dulu beberapa lagu yang sudah hadir di perjumpaan kita dengan Pak D. Alif sudah bergabung dengan requestan juga. Udah banyak ya lagunya. Langsung aja kalau begitu kita puterin ya lagunya Bondan Prakoso featuring Fatu Black dengan Not With Me. Masih di 100% Indonesia, masih akan kembali untuk menyapa pendengar.

Musik Request 100% Indonesia pendengar ya. Thank you banget buat yang sudah berbagi di perjumpaan kita. Sudah di ujung untuk interaktif kita di sore hari ini ya. Yang sudah bergabung dengan Pak De Alif dari ini juga yang sudah di jalur TikTok Put yang sudah ikutan dan juga beberapa yang hadir untuk di sore hari ini yang sudah berbagi juga ya dengan requestan Tias Tuti, ada Bunda Hawi, ada juga dari siapa nih Nyong Timur, thank you banget sudah berbagi, ada juga yang ya menyapa juga ada ya dari Yud ya, ada Kang Kabel ya kan. Pokoknya semua yang sudah ikut serta di perjumpaan kita pada sore hari ini ya, thank you banget. Ilham juga masih akan berbagi beberapa informasi lainnya ya sebelum nanti sampai di renungan maghrib. Ya, kita masih akan terus berbagi beberapa juga dari warta berita Skorwil 4 ya. Jadi informasi dari berita di Skorwil 4 akan dibagikan untuk pukul 17 nanti ya waktu Indonesia Tengah. Nah, lagu dari Rizky Febian dan Ziva Magnolia menutup perjumpaan untuk 100% Indonesia dengan lagunya Terlukis Indah.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Kita berbagi sedikit informasi ya sebelum kita bergabung untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan informasi yang dirangkum Skor Wheel 4. Dan untuk di sore hari ini ya, ini salah satu juga mungkin dari Komisi 8 ya, lebih tepatnya, yang ternyata dari Komisi 8 DPR Republik Indonesia itu meminta pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi ini terkait dengan pendidikan dokter. Nah, ini juga menyusul aduan dugaan penahanan sertifikat profesi calon dokter yang disampaikan dari Pergerakan Dokter Muda Indonesia atau PDMI. Nah, Wakil Ketua Komisi 8 ya DPR Republik Indonesia Andreas Hugo Pareira ini mengatakan kalau pihaknya itu akan menindaklanjuti ya persoalan regulasi yang dinilai menimbulkan polemik ya. DPR juga merencanakan untuk menyurati sejumlah mitra terkait untuk membahas aturan yang akan diberlakukan. Nah, menurut juga persoalan yang perlu ditandatangani untuk ini ya melalui koordinasi lintas kementerian juga dan lembaga. Dan benar ini juga ya dari Komisi 8 yang meminta Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi pendidikan dokter. Nah, dan ini juga dari Kementerian Sekretariat Negara itu juga meminta mengordinasikan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait ya dengan situasi yang dialami dari salah satu mungkin rekan yang dokter muda tersebut dari PDMI. Nah, DPR ini turut meminta dari Komnas HAM itu memantau aspek dari hak asasi manusia ya, dari pendidikan dan juga profesi kedokterannya. Dan pengawasan ini difokuskan untuk memenuhi hak bekerja sesuai pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dokter tersebut. Nah, Komnas HAM juga diminta untuk menuntaskan aduan dari PDMI ya dengan berkoordinasi bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Sains dan Teknologi. Dan ada juga dari Kementerian Kesehatan, Kolegium Dokter Ikatan Dokter Indonesia dan juga Konsil Kesehatan Indonesia ya. Ini juga bahu-membahu nih untuk menyodorkan terkait dengan putusan tersebut ya untuk menuntaskan aduan yang dimasukkan dari PDMI. Dalam rapat itu juga ya PDMI ini menyampaikan bahwa keluhan terkait ya di mana belum diterbitkannya sertifikat dari profesi itu sejumlah calon dokter ya. Mereka menilai kondisi ini membuat lulusan tidak dapat melanjutkan proses karir profesi mereka. Nah, perwakilan dari PDMI Mika Wardani itu menilai bahwa persoalan ini itu berkaitan dengan penerapan dari untuk pendidikan dokter itu dari segi regulasinya pendengar ya yang dianggap tidak adil. Juga menyoroti penerapan peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 8 tahun 2018 terkait dengan mahasiswa angkatan sebelumnya. Dan juga Mika juga mempertanyakan ya ketentuan untuk mewajibkan mahasiswa ini lulus uji kompetensi sebelum memperoleh sertifikat profesi, dan itu mungkin kembali lagi ya regulasi yang diterapkan di sana, dan aturan ini perlu dikaji kembali karena berdampak pada masa depan dari calon dokter tersebut. Nah, dari Ketua Komnas HAM Anis Hidayah ini mengatakan bahwa pihaknya sedang memproses juga aduan dari PDMI yang masuk tepatnya di bulan Juni ini ya, di tanggal 8, dan Komnas HAM ini sudah melakukan analisis dalam bentuk konstruksi dari peristiwa yang terjadi. Komnas HAM juga akan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait ya, itu antaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Kesehatan, juga Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan situasi yang dialami oleh rekan-rekan dari PDMI ya. Nah, kita masih akan berbagi tentunya sedikit sebelum kita bergabung untuk nanti ya di Skor Wheel 4 di mana akan berbagi informasi juga. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Ini sempat kita berbagi ya sedikit dari Komisi 8 dari DPR. Kita beralih ke antariksa ya, agak jauh sih. Lebih tepatnya dari NASA, pendengar ya, yang melalui Jet Propulsion Laboratory itu menguji dari prototipe rover yang canggih bernama Ernest di Gurun Colorado dekat dengan Plaster City, California. Dan menurut keterangannya juga dari uji coba ini dilakukan sebelumnya di bulan Maret ya dari rover tersebut. Dan rover ini beroda 4 ini dirancang dengan kemampuan mobilitas tinggi. Nah, ini juga untuk sistem otonomatik robotiknya juga ada. Nah, tujuannya untuk mendukung misi eksplorasi untuk di masa yang mendatang ya, termasuk di bulan. Nah, Ernest ini dikembangkan sebagai platform uji untuk perangkat lunak otonomi yang memungkinkan kendaraan bergerak lebih cepat. Nah, Ernest ini juga dirancang menempuh jarak lebih jauh dibanding rover planet saat ini. Nah, dalam pengujian lapangan, rover ini menempuh jarak sekitar 16 mil dalam 37 jam ya, waktu berkendara. Nah, angka ini juga setara dengan 10 kali kecepatan navigasi rover Perseverance yang ada di Mars, pendengar. Nah, selama pengujian, tim insinyur juga mengevaluasi untuk performa dari rover ini dalam berbagai kondisi pencahayaan, termasuk saat senja, fajar, dan malam hari. Nah, pengujian ini juga penting ya untuk mensimulasikan kondisi ekstrim di wilayah kutub bulan. Yang diketahui kondisi bulan memiliki bayangan panjang dan medan menantang. Nah, pengembangan RS ini yang sudah dimulai sejak 2022 dengan dukungan dari riset internal JPL yang kini juga RS ini didanai oleh program eksplorasi Mars dan juga Direktorat Misi Sains NASA, pendengar. Yang untuk rover ini sendiri ya lakukan uji cobanya untuk dilepas gitu ya kan di bulan ya. Jadi mereka akan melakukan riset nantinya di bulan seperti itu. Dan juga untuk di masa yang datang lagi, update terbaru dari rover-rover Ernest ini pengembangannya sedang ditunggu ya. Mungkin saja bisa menjadi lebih canggih lagi. Nah, kita masih akan kembali ya untuk menemani kebersamaan di sore hari ini, pendengar ya. Karena untuk pukul 17 juga kita akan berbagi beberapa informasi yang akan dihadirkan dari rekan-rekan kita se-Corwil 4. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Benar, kita menanti untuk bergabung di pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama rekan-rekan yang ada sekorwil 4 dari Gemah Saripati Maju yang akan kita hadirkan untuk perjumpaan sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Waudirina Mustika di sore hari ini dapat kembali menyapa Anda dan menyajikan beragam informasi yang berhasil dihimpun oleh tim RRI Saripati Maju. Dan untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 kita akan ikuti informasi yang pertama. Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tinjau lokasi terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, sekaligus menerima aspirasi masyarakat setempat, dan laporan selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Palu, Miftahul Jannah.
1: Bencana gempa

0: Dari informasi RRI Palu, kita menuju ke toli-toli pendengar, menyapa rekan Meike Bahtiar. Selamat sore rekan Meike. Oke, nampaknya Andi Nur Samsu ini ya, sore hari ini. Oke, baik. Selamat sore rekan Andi.
1: Iya, selamat sore rekan WOD.
0: Baik. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan toli-toli sendiri dan informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Cengkeh? Silakan.
1: Baik. Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli kembali menangkap terduga tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 4,99 gram. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono.

yang mendapatkan

0: Dari Kota Cengkeh untuk laporan kami, dan kembali ke rekan WAOD yang ada di Kota 5 Dimensi RR Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsyu. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo Kendari. Saya menyapa rekan Riko Ilham di sana. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Oke, informasi apa nih yang kita bisa dengarkan dari Kendari? Silakan.
2: Iya, informasi untuk Gema Saripati Maju di perjumpaan sore hari ini dari Kota Kendari, di mana Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari berkomitmen menuntaskan pembangunan tambahan tanggul penanggulangan banjir di wilayah Kota Kendari selambat-lambatnya akhir tahun berjalan. Berikut laporan dari reporter RRI Kendari, Idam.

0: kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kita masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan penelitian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan memperkirakan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan negara, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu. Sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
1: Lebih lanjut, Harliansah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan...
2: Ya, pendengar, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke rekan kita dari RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Rico Ilham ya untuk informasi dari Kendari. Selanjutnya kita ke Bumi Sivia Pak
2: Tujuh dari RRI Kendari. Kita kembali ke
3: rekan menghadirkan juga untuk informasi dari Ampana. Kona, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Rina. Dari Ampana diinformasikan dalam upaya membangun budaya sadar bencana sejak usia dini, SD Negeri 1 Ampana Kota terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta didik terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi. Langkah ini dinilai penting mengingat Kabupaten Tojuna Una dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum merupakan daerah yang memiliki resiko terhadap bencana alam termasuk gempa bumi. Untuk mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan sekolah dalam membentuk karakter tangguh bencana di kalangan siswa, berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala SD Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manusama. Rahmawati Tani bersama Kepala SD
3: dan Rico Ilham ya untuk informasi.
5: Ya, Ibu Kepsek, ini bagaimana upaya SD Negeri 1 Ampana Kota dalam membangun kesiapan bencana di lingkungan sekolah, Bu?
6: Upaya kami dalam seperti sosialisasi tentang jenis-jenis bencana yang berpotensi daerah kami, ini dilakukan dalam program kemitraan bersama dengan Badan Penanggulan Bencana Daerah. Kemudian juga kami membentuk tim Satgas Bencana di sekolah yang melibatkan warga sekolah, guru dan murid, juga ada beberapa orang tua terlibat di sana. Yang berikutnya kemudian ada rambu-rambu bencana seperti jalur evakuasi, titik kumpul yang kami pasang di seputaran area sekolah kami.
5: Ya, ada tidak Bu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang mitigasi bencana?
6: Di SD Negeri 1 Ampana Kota ada sudah beberapa program dan kegiatan yang telah kami laksanakan untuk meningkatkan pemahaman murid-murid kami tentang mitigasi bencana. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana kepada siswa kami dan juga guru, serta dilanjutkan biasanya dengan simulasi evakuasi gempa bumi secara berkala dengan tujuan untuk melatih kesiapsiagaan warga sekolah terhadap gempa yang mungkin saja terjadi. Nah, ini kami lakukan secara berkala ini setiap tahun. Jadi rutin setiap tahun kami dampingi oleh BPBD, kemudian juga ada tim Satgas Bencana yang sudah kami bentuk di sekolah. Kemudian pengenalan jalur evakuasi dan titik kumpul kepada seluruh peserta didik kami. Jadi ada kami memasang beberapa rambu-rambu bencana seperti jalur-jalur evakuasi, kemudian titik kumpul. Timur itu kami pasang di area sekitar area sekolah kami. Kemudian kami juga di dalam pembelajaran mengintegrasikan materi bencana ini khususnya pada mata pelajaran yang memiliki materi yang relevan dengan ini. Kemudian selanjutnya pemasangan poster dan media edukasi tentang langkah-langkah penyelamatan diri. Selanjutnya ada kegiatan literasi dan diskusi mengenai pengalaman serta pembelajaran dari peristiwa bencana yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah. Jadi ini kami kegiatan yang kami lakukan. Kalau diskusi ini biasanya kami lakukan di sela-sela kegiatan literasi.
5: Ya, Ibu Kepsek, ini mengingat ini kan wilayah Sulawesi Tengah rawan gempa bumi khususnya. Ini bagaimana sekolah mempersiapkan siswa agar mampu bertindak cepat dan tepat saat terjadi bencana, Bu?
6: Kami menyadari kami berada di wilayah daerah yang memiliki potensi gempa bumi yang cukup tinggi, sehingga sekolah kami SD Negeri 1 Ampana Kota wajib memberikan perhatian khusus pada kesiapsiagaan bencana. Kami mengajarkan prosedur penyelamatan diri seperti yang sering digaungkan, yaitu drop, cover, and hold on, yaitu menunduk, berlindung, dan berpegangan. Nah, ini yang wajib diketahui oleh murid-murid kami. Kemudian selanjutnya mengenalkan jalur evakuasi serta melaksanakan simulasi secara rutin. Selain itu, guru-guru juga diberi pemahaman mengenai prosedur tanggap darurat sehingga mereka dapat membimbing murid-murid mereka secara langsung, cepat dan tepat. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi dan pendampingan mengenai pendidikan kebencanaannya. Harapannya seluruh warga sekolah kami memiliki kesiapan yang baik sehingga SD Negeri 1 Ampana Kota melalui tim Satgas dan juga program-program kolaborasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat meminimalkan risiko dan dampak, apalagi dampak terhadap bencana.
4: Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Wa'ode Rina Mustika. Rina.
3: Baik, terima kasih rekan Kona untuk laporannya di sore hari ini. Hari ini.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Dari Bumi Sivyapa 7, kita menuju ke Kota Seribu Benteng, Bau-Bau. Ada rekan Mirwansyah di sana ya, selamat sore.
8: Selamat sore.
3: Oke, Mirwan, untuk informasi dari Bau-Bau, apa nih yang bisa kita dengarkan bersama di Saripati Maju? Silakan.
8: Oke, baik, dari Kota Bau-Bau kami sampaikan informasi. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, menukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet rute Bau-Bau Makassar. Mengenai hal itu, Adriansyah melaporkan. Bau
9: dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa.
10: Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana deposit atau dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet SAJ rute Bau-Bau Makassar. Menurut Adriansyah, skema deposit kursi pernah diterapkan pada 2025 dan terbukti efektif menjaga operasional maskapai sekaligus meningkatkan jumlah penumpang di Bandara Betombari. Adri menjelaskan dana deposit hanya digunakan apabila kuota kursi yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Jika tingkat keterisian penumpang tinggi, dana tersebut tidak akan terpakai.
9: Dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa di harga yang lebih murah daripada wing share ini. itu juga bukan subsidi sebenarnya. Dia adalah deposit. Ketika kuota flight dari jumlah kursi yang ditentukan tidak mencukupi, maka dari dana deposit itu yang akan dipakai. Tentu kita berharap penerbangan itu jumlah kursi itu terisi maksimal sehingga dana deposit dari pemerintah kota itu tidak terpakai kalau memang pemerintah kota mampu menyediakan uang deposit.
10: Adriansa menyebut kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya. Dari alokasi sekitar 1 miliar rupiah pada 2025, dana yang terpakai hanya setengahnya. Dirinya menilai keberadaan Super Airjet merupakan kebutuhan masyarakat karena mendukung akses transportasi udara yang memadai serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Meski ruang fiskal daerah terbatas, Adriansa optimis pemerintah dan DPRD dapat mencari solusi penganggaran. Menurutnya, efisiensi belanja maupun realokasi pos anggaran yang tidak terserap dapat menjadi alternatif untuk mendukung dana deposit tersebut. Selain memberikan tiket yang lebih terjangkau, Adriansa menilai operasional Super Airjet juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Wakil Ketua DPRD Bau-Bau ini menyebut, kemudahan akses penerbangan dapat menekan inflasi, meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Bau-Bau, menarik investasi, hingga memperkuat posisi Bau-Bau sebagai daerah transit. Sementara itu, Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Fadli membenarkan berhentinya sementara operasional Super Airjet pada Mei 2026 lalu berdampak besar terhadap jumlah penumpang.
3: Iya, rekan Mirot.
8: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kita kembali.
3: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Dan selanjutnya kita bergeser ke Kota Angin Mamiri ini ya. Ada dari Makassar, rekan kami Risna Supratiyo. Selamat sore, rekan Risna.
8: Bersatu dari Palu.
3: Makassar.
11: Warga menyeberangi
3: baik, informasi dari
11: Sungai Maros dengan perahu pasca runtuhnya jembatan Paker. Selengkapnya reporter Chris.
3: Baik, informasi dari
11: Sungai Maros dengan perahu pasca runtuhnya jembatan Paker. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan. Reporter Kristianto. Runtuhnya jembatan.

0: untuk informasinya di sore hari ini belum bisa kita dengarkan. Iya baik, rekan Arisna, untuk informasinya di sore hari ini belum bisa kita dengarkan.
1: Sudah kering, sudah.

0: Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros masih harus bertarung dengan kondisi penyeberangan sungai setiap hari setelah jembatan Pakere dibongkar.
1: Ratusan warga
0: di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros masih harus bertarung dengan kondisi penyeberangan sungai setiap hari setelah jembatan Pakere dibongkar akibat kerusakan. Anak-anak sekolah, petani hingga pekerja terpaksa menggunakan perahu sederhana milik warga untuk menyeberangi sungai Maros. Bahkan tidak ada operator khusus yang berjaga sehingga masyarakat kerap harus mendayung sendiri atau menunggu perahu kembali dari seberang. Masdar, salah seorang warga setempat, menyebut perahu yang digunakan bukan bantuan pemerintah, melainkan inisiatif warga sejak jembatan tidak lagi berfungsi. Setiap pagi, ratusan pelajar yang menuju sekolah di Kecamatan Simbang turut memanfaatkan sarana penyeberangan tersebut.
2: Jadi untuk mobilisasi masyarakat dari seberang sana ke seberang sini, tidak ada sama sekali inisiatif dari pihak-pihak yang terkait. Ini adalah inisiatif warga. Ya, masalah berbahaya tentu saja, ada risikonya. Palingan ini 4 orang. Kalau untuk ini, untuk lebih ini ya 2 orang saja.
0: Kondisi ini mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maros. Wakil Bupati Maros Andi Mustazim Mansur memastikan pembangunan jembatan Pakere akan dilaksanakan pada tahun 2026. Namun selama proses pembangunan berlangsung, aktivitas penyeberangan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan warga khususnya para pelajar harus menjadi prioritas. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maros untuk menyiapkan langkah pengamanan dan pendampingan di lokasi penyeberangan.
2: Yang terkait ini adalah inisiatif warga.
3: Pak, itu anak sekolah dari seberang maupun ke seberangnya, timbal baliknya ya. Oleh karena itu, ya sekarang kita lihat masyarakat bagaimana memperpendek jarak, mereka melakukan berbagai cara. Seperti memakai
4: perahu yang digunakan tidak melebihi batas sewajarnya pada saat melakukan penyeberangan memakai perahu dari warga.
0: Meski berbagai solusi sementara mulai dibahas, warga mengaku hanya memiliki satu harapan, yakni agar pembangunan jembatan Pakere segera terrealisasi sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan aman. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tim yang bertugas mengucapkan terima

0: Baik, informasi dari RRI Mamuju ini terkait dengan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju yang terus bergerak masif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Sulawesi Barat. Dan fokus utama saat ini adalah mempertahankan status cakupan kesehatan semesta atau UHC yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulbar. Nah, berikut laporan dari reporter Muhammad Rusdiansyah, RRI Mamuju.
1: Saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini.
2: BPJS Kesehatan Cabang Mamuju terus bergerak pasif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama saat ini adalah mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC, yakni cakupan kesehatan semesta yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Rido Laila Usman, menyatakan sejauh ini komitmen Provinsi Sulawesi Barat sangat kuat, termasuk dalam kelancaran proses pembayaran administrasi. Untuk memperkuat komitmen tersebut di tingkat kabupaten, BPJS Kesehatan menjadwalkan penandatanganan perjanjian kerja atau PKS dengan Bupati Mamuju terkait keberlanjutan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk Sulbar, pencapaian saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini. Pemerintah Sulbar masih berkomitmen untuk mempertahankan UHC-nya. Untuk pembayaran masih sudah dibayarkan. Untuk besok dilakukan penandatanganan PKS dengan Bupati Mamuju terkait pembayaran PBPU Pemda yang dibayarkan oleh pemerintah. Dan sekarang ini juga kami punya ada beberapa program donasi, salah satunya dari Basnas Mamuju Tengah untuk mengakomodir peserta-peserta yang belum tercover BPJS Kesehatan ataupun yang sudah tercover tapi mengalami tunggakan.
2: Selain mengandalkan anggaran pemerintah, BPJS Kesehatan Mamuju juga meluncurkan inovasi program donasi. Langkah ini diambil untuk menyisir masyarakat rentan yang belum terdaftar atau kepesertaannya nonaktif akibat kendala biaya. Dalam program donasi ini, BPJS Kesehatan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Mamuju Tengah untuk membantu menanggung iuran maupun tunggakan warga yang kurang mampu. Sinergi multi pihak ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman nasional yang kuat sehingga tidak ada lagi warga Sulawesi Barat yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Baik pendengar, dari RRI Mamuju telah kita ikuti untuk informasinya, dan selanjutnya kita dengarkan laporan langsung ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 mencapai 1,6 juta tabung. Dan rekan kami Rahmawati Tani dari RRI Ampana ini akan menghadirkan laporannya secara langsung. Wati. Ya, rekan Rahmawati. Baik. Oke, baik. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi rekan Rahmawati. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan dulu untuk paket news feature. Ada rekan kami Eni Adnan dari RRI Bone. Rekan Eni.
3: Ya, halo rekan Waudenina.
0: Baik, di sore hari ini kita dengarkan news feature dari RRI Bone. Kalau boleh tahu apa judulnya dan seperti apa feature yang akan kita dengarkan ini?
3: Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada dari RRI Bone, terkait dengan sekolah rakyat terintegrasi 61 Bone menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih pendidikan dan mewujudkan cita-cita mereka. Berikut news feature Ayunia Nindiati.
4: Tim program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini, sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi

0: jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
1: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door to door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di pre-list di aplikasi Setara.
0: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
2: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
0: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
3: Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Wao Derina di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Eni Adnan ya untuk news feature-nya. Dan terakhir pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari rekan kami Rahmawati Tane, RRI Ampana, yang mana pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 nanti mencapai 1,6 juta tabung. Dan rekan Rahmawati sudah tersambung di ujung telepon. Wati, laporan Anda.
5: Baik, pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una mengusulkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi 3 kg untuk tahun 2027 kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BPH Migas. Kepala Bagian Ekonomi Setda Tujuh Una-Una Abdurrahman Labanu mengatakan, usulan yang diajukan pemerintah Tujuh Una-Una mencapai 5.000 metrik ton atau setara dengan 1.666.600 tabung LPG 3 kg. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya sebesar 2.310 metrik ton dan atau sekitar 770.000 tabung. Rumah tangga miskin yang menjadi sasaran utama penerima LPG bersubsidi. Dan beliau juga menambahkan bahwa apabila kebutuhan tersebut dihitung dalam satu tahun, maka total kebutuhan masyarakat miskin mencapai sekitar 1.347.732 tabung LPG 3 kg. Pemkab Tujuh Una-Una berharap penambahan kuota LPG bersubsidi ini tidak hanya menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi lebih besar dibandingkan wilayah daratan. Demikian laporan Rahmawati Tane, RRI Ampana.
4: Baik, terima kasih rekan Wati untuk laporan Anda. Dan pendengar, informasi dari Ampana sekaligus juga mengakhiri untuk Gema Saripati di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudia Irina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita untuk di jelang maghrib ya, kita akan mendengarkan untuk renungan maghrib yang dimana untuk kebersamaan kita ini akan dibawakan dari Kak Rahima SAG yang berjudul Berawal dari Niat. Dan juga menutup perjumpaan kita yang sudah menemani pendengar untuk kebersamaan di jelang maghrib ya, yang dari siang hari sudah menemani. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan salat maghrib dan kita akan mendengarkan suara azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Berawal dari Niat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan setelah kita bersyukur kepada Allah, maka marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, berawal dari niat, berujung pada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang bermanfaat walau hanya sebatas niat. Karena sesungguhnya Allah akan melihat kebajikan pada diri seorang hamba. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, segala kebajikan besar selalu berawal dari sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang tak terlihat itu, itulah niat dalam hati. Ia mungkin kecil, tak terdengar, bahkan tak terketahui manusia. Namun di sisi Allah, niat adalah awal dari segala penilaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jangan pernah meremehkan niat baik. Bahkan ketika kita belum mampu berbuat, niat pun sudah tercatat sebagai kebajikan, karena Allah melihat apa yang tersembunyi dalam dada, bukan hanya apa yang tampak oleh mata manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Melihat, Maha Mengetahui. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Quran Surah Al-Ahzab ayat 51. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketika seseorang benar-benar berniat menjadi pribadi yang bermanfaat, menolong, berdakwah, memperbaiki diri, maka saat itu pula ia sedang membuka pintu pertolongan Allah, sebab ada sunnatullah yang sering kita lupakan. Allah akan memudahkan jalan kebajikan bagi siapa saja yang menginginkannya dengan sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kebajikan padanya, maka Allah akan memahamkan dalam agama. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dan dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari kebajikan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka jika kita hari ini merasa belum banyak berbuat kebajikan, jangan putus asa. Perbaiki niatmu, luruskan tujuanmu, karena bisa jadi niat tulusmu itu hari ini adalah jalan membuka kemudahan-kemudahan yang besar di masa-masa yang akan datang. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka sebagai kata kunci adalah niat yang ikhlas adalah langkah pertama yang
Allah lipat gandakan menjadi jalan kemudahan menuju kebajikan, dan kebajikan itu berarti kita menuju ke pintu surga. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Pro satu kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam pendengar Yuda, temani Anda. Setelah tadi kita sudah hadirkan juga rangkaian musik-musik religi, saatnya kita akan hadirkan Kiprah Indonesia. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Pendengar Kiprah Desa, menanam pohon bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, termasuk anak-anak kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat. Namun, ketika kebiasaan baik ini dilakukan secara terus dan konsisten, maka kita sudah bisa menciptakan dunia lebih sehat untuk kehidupan anak dan

0: cucuklah. Tanaman keras seperti pohon pelindung, kalau dilihat dari segi aspek ekologis, pohon pelindung akan memberi dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sebuah pohon pelindung ukuran besar dapat menyediakan oksigen untuk 2 orang dewasa. Jenis tanaman keras adalah tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman kayu. Seperti Pak Nisran yang memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon kayu jati. Saya sempat berbincang bersama dengan Pak Nisran di sela-sela aktivitasnya.
1: Baik, Pak Nisran, ini sudah berapa lama ya Bapak menanam jati, Pak?
2: Kalau untuk penanaman jati kita sudah sekitar 20 tahunan.
1: Oh, 20 tahun. Berarti lumayan ya, Pak, ya? Sudah lama juga berarti. Iya. Tanamannya lumayan sekarang sudah seperti apa, Pak?
2: Dia udah besar, kalau kita lingkar itu sekitar di sekitar, kalau di lingkar itu sekitar 30 cm.
1: Ya, 30 cm ya, Bro. Berarti lumayan besar ya, Pak, ya?
2: Iya, betul.
1: Ini kalau dari jatinya sendiri ini ada macam-macamnya ya, Pak? Jati apa mungkin begitu, ada jenisnya ya, seperti apa begitu, Pak?
2: Ada kayak jati lokal sama jati putih.
1: Oh, lokal sama putih. Ada bedanya enggak sih, Pak, itu kalau jati lokal sama yang jati putih itu?
2: Kalau yang jati putih dia hampir mirip, tapi untuk yang biasa kan kalau jati kan pasti di kayak dalaman kayunya itu dia agak serat-seratnya gitu, Pak.
1: Oh.
2: Jadi agak bukan warna-warna hitam gitu, Mbak.
1: Itu bedanya ya, Pak, ya? Kalau dari segi mungkin pertumbuhannya, misalnya jati lokal dibanding dengan jati putih ini, yang mana, Pak, yang lebih cepat? Mungkin perkembangannya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya ini yang mana, Pak?
2: Sebenarnya sama untuk perkembangannya, kalau pertumbuhannya. Karena di jati lokal itu mungkin sekitar 20 tahunan juga tanamnya, tapi besar dan ukurannya juga sama.
1: Oh.
2: Ininya. Ya. Jati putih, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau luas lahannya ini ada berapa banyak ya, Pak, ya, kalau ini yang
2: jatinya Bapak? Lahannya yang saya punya itu jati putih itu sekitar 1 hektar, sama jati lokal 1 hektar gitu.
1: Tapi kan ini sudah lebih 20 tahun ya, Pak, ya? Sudah ada yang sudah pernah diolah begitu, Pak?
2: Kalau untuk sementara belum pernah diolah, karena ada pun kemarin, tapi untuk pembangunan rumah pribadi sih, Mbak.
1: Oh, jadi, iya. Itu jadi dimanfaatkan untuk ini ya, bisa bangun rumah pribadi begitu, Mbak.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Berarti kalau dalam jumlah 1 hektar ini ada berapa ratusan pohon jati nih, Pak?
2: Ya, kebetulan kemarin seingat saya 20 tahun yang lalu itu yang kita tanam sekitar 1000 pohon, tapi yang tadi itu cuma sekitar 500 atau 600 pohon gitu, Mbak.
1: Oh. Tapi dengan adanya penanaman pohon itu mungkin juga ada manfaatnya juga ya, Pak, ya, Pak Nisran. Kira-kira ya, apa yang Bapak rasakan ketika dari tanaman itu sekarang bahkan sudah bisa diambil sebagai mungkin kayunya bisa dimanfaatkan sebagai untuk di rumah begitu ya, untuk membuat rumah begitu, Pak?
2: Oh iya, salah satunya itu sih, yang pertama itu untuk membuat rumah atau untuk bingkai rumah, terus yang kedua itu untuk penghijauan juga. Untuk menanggulangi banjir juga, itu enggak, kebetulan di kebun jati itu kebetulan di belakang rumah. Terus belakang rumah itu ada kali, Mbak. Jadi itu serapan-serapan air yang hujan turun, kalau biasa hujan turun kan biasa sungainya membludak gitu, Mbak, banjir. Nah, tapi dengan adanya jati putih sama ini jati lokal itu, alhamdulillah itu dua itu bisa teratasi gitu, Mbak.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya juga cukup banyak dirasakan ya, Pak, ya?
2: Iya, betul, Mbak.
1: Pak Nisran, kalau ini menanam jati ini sebagai hanya sampingan saja atau memang sebagai pencaharian atau mungkin yang utama begitu, Pak?
2: Cuma karena dulu itu hobi menanam, jadi ya, cuma menanam saja, Mbak. Kalau untuk bulan saya ada kegiatan lain gitu.
1: Oh gitu ya. Oke lah, baik. Pak Nisran, terima kasih banyak waktunya, Pak Nisran.
2: Baik, Mbak. Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pengolahan lingkungan hidup. Dimulai dari pekarangan rumah, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah lingkungan sekitar kita. Jika lahan terbatas, maka kita dapat menanam tanaman secara vertikultur atau dalam pot atau barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan, seperti kaleng, kemasan, kemasan plastik bekas, dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ketinggian tempat, pemupukan yang efektif, pemulihan bibit tanaman, media tanaman, dan pot, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Pendengar, tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan memiliki peran penting bagi setiap makhluk hidup. Salah satu manfaat pohon bagi manusia adalah untuk menghasilkan oksigen, sehingga tanaman selalu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia ataupun hewan di planet ini. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah tanaman semakin menurun. Salah satunya yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup yang paling sering menyalahgunakan fungsi pohon, ada baiknya kita mengetahui manfaat menanam pohon dan cara melestarikan yang benar. Lalu bagaimana langkah pelestarian hutan yang ada di Sultra? Kami sempat berbincang bersama Bapak Beni Raharjo, selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Bagaimana sih kondisi kehutanan kita, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi hutan di provinsi kita, saat ini kan total penutupan untuk kawasan hutan maksud saya itu 61% dari tingkat kecukupan yang disyaratkan 30%. Posisi tutup kawasan hutan kita masih sangat-sangat bagus, sangat baik. Memang kita ada tren terkait pembangunan, kegiatan non-kehutanan, pertambangan, perkebunan, luas kawasan hutan semakin berkurang.
1: Kalau dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini, Pak Beni, tapi untuk beberapa tahun sebelumnya kan memang ada kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk dua tahun terakhir ini, kebakaran hutan ini angkanya kalau dilihat dari informasi yang kami impun ini menurun begitu jumlahnya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya bentuk pelestarian hutan juga yang ada di Sulawesi Tenggara yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri, Pak Beni?
6: Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa terkait dengan kebakaran menurun. Ya, alhamdulillah karena cuaca juga sangat mendukung. Terus koordinasi penanganan kebakaran dari Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan serta UPT kita di KPA juga sangat-sangat baik.
1: Lalu ini kan misalnya tanaman-tanaman hutan yang dilindungi begitu ya. Lalu banyak juga masyarakat yang memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah mereka ini untuk bisa ditanami tanaman-tanaman keras begitu ya, tanaman pelindung mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, Pak Beni. Ini kalau upaya ke masyarakat sendiri untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar ini dari Dinas Kehutanan, mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan begitu, Pak Beni?
6: Baik, terkait yang di awal memang benar sekali bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak saja kita menjaga kawasan hutan yang mungkin relatif jauh dari tempat kita tinggal ya. Tadi yang disampaikan misalkan kita menanam tanaman berkayu, tanaman keras, di sela-sela tanaman jangka pendek lainnya di pekarangan atau kebun itu sangat-sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali untuk penyemprotan oksigen dan menjaga lingkungan. Dari kita di Dinas Kehutanan, mungkin untuk diketahui bahwa pengelolaan hutan di provinsi kita tercinta ini, kita ada kementerian dan ada Dinas Kehutanan. Kita kolaborasi di situ. Ada yang namanya kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab UPT kementerian. Ada juga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kehutanan. Nah, untuk memasyarakatkan terkait dengan penjagaan lingkungan lah gitu, dari tanah-tanah di pekarangan itu, karena di luar kawasan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan.
7: Karena sekarang ini melihat banyaknya kondisi pembukaan lahan untuk perumahan begitu ya, itu di luar dari apa kehutanan ya Pak Beni ya?
6: Iya, untuk di luar kawasan hutan terkait dengan rehabilitasinya adalah bagian dari kewenangan Dinas Kehutanan.
7: Nah, ini kalau melihat di beberapa wilayah kita ini kan ada hutan bakau juga ya Pak Beni. Ini kalau kondisinya sekarang gimana Pak Beni?
6: Hutan bakau kita sekitar 94.000 hektar ya. Itu terdiri dari yang habitatnya masih bagus sekitar 27.000 hektar dan yang tutupannya agak kurang itu sekitar 66. Jadi katakanlah 2/3 memang perlu kita jaga bersama. Jadi perlu kita jaga dari kebakaran, dari illegal logging ataupun perambahan hutan gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Relatif luas itu. Kita hutan bakau kita luas.
7: Luas. Tapi memang pasti perlu terus untuk didorong masyarakat juga untuk terus menanam begitu ya, ya Pak Beni ya.
6: Betul sekali, karena kalau di kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja tanpa melibatkan masyarakat tidak akan berhasil, Mbak.
7: Baik, Pak Beni tadi sempat disinggung soal illegal logging, ini juga masih banyak terjadi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Pak Beni?
6: Ya, illegal logging sudah relatif jauh berkurang, tapi case by case masih ada. Misalkan ada perizinan untuk melakukan logging, melakukan pemanfaatan kayu gitu. Tapi bloknya di luar yang diperuntukkan, itu juga masih bagian dari illegal. Tapi secara jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kehutanan atau penegakan hukum KLHK, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan beberapa waktu
7: yang lalu. Yang pastinya upaya-upaya pelestarian ini juga terus dilakukan ya Pak Beni, apalagi hutan ini menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita manusia, untuk selain oksigen ya. Pokoknya banyak sekali ya ini hal-hal yang bermanfaat begitu bagi kehidupan kita ya Pak Beni.
0: Pendengar, selain melestarikan, setidaknya perlu untuk investasi masa depan anak cucu kita. Dimulai dari sekarang adalah melakukan investasi untuk menjaga pelestarian pohon agar dapat menghasilkan devisa di masa mendatang. Saya Sunarti Mayesi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan salam membangun desa.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Is Metaviansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Satu Kendar Kanal Informasi dan Inspirasi Sultra Malam, Yuda temannya Anda. Setelah tadi kita hadirkan Kiprah Indonesia di rangkaian musik dan info, kita akan update lagi informasi-informasi yang sekiranya akan kembali mewarnai kebersamaan kita di perjalanan Sultra Malam 96,7 MHz RRI Digital, serta nanti juga Anda bisa menyimak melalui live TikTok.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Oke, suasana malam yang menyenangkan. Wah, rupanya malam minggu ini udah mulai pada rame update-update status di media sosialnya semuanya ya. Wah, ada yang menikmatinya justru dari sore ya, JCS yang jalan sore kemudian dilanjut dengan menikmati malam minggu hari ini rupanya ya. Oke, dan juga memang kalau berbicara mengenai tempat tongkrongan di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya itu udah banyak rekomendasinya dan semuanya tuh keren-keren. Nah, salah satunya yang Yuda mau kasih rekomendasi sih di Lapak Pontianak. Kenapa? Ini adalah sebuah tongkrongan yang boleh dikata kekinian juga ya. Bisa buat keluarga, bisa buat komunitas, dan terkhusus juga buat acara-acara keluarga barangkali atau kantoran lah ya. Sekali lagi di Lapak Pontianak, karena lengkap tuh di sana. Ada menu makan, minumnya lengkap juga. Nah, pokoknya settingan kafenya dapat, settingan restonya juga dapat. Oke, saya kasih satu nomor lagu dulu dari sahabat saya, ada Guru Perdana dengan Cermin Satu Arah untuk Anda yang saat ini tengah melangkahkan kaki untuk menikmati suasana malam minggunya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

suasana malam minggu yang menyenangkan pasti. Iya, ya. Gimana suasananya? Saya yakin semua pada menyenangkan. Ada yang justru memilih di rumah saja, pengen menikmatinya di rumah malam minggunya, so kenapa tidak? Ada yang bilang, ah mending aku scroll-scroll di TikTok aja. Ya, kalau kalian udah scroll-scroll TikTok, kalau ketemu TikToknya RRI Kendari, stop di situ deh, atau ketemu di TikToknya Yuda. Di situ nanti bisa request-request lagu, bisa mendengarkan informasi, bahkan di sepanjang tugas Yuda malam hari ini ada banyak serangkaian acara yang akan kita lewati nanti. Pukul 20 nanti kita akan kembali memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Untuk itu teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

suasana malam minggu yang menyenangkan pasti kalau kalian juga sudah prepare tuh dari jauh-jauh hari. Jangan dadakan, itu biasanya agak kacau kalau dadakan malam mingguannya. Tapi dibikin happy aja, dibikin enjoy. Ada Bu Haja Nurmi Bintang di Makassar. Sehat selalu Bu Haji ya, stay bareng dengan rekan saya, sahabat saya juga ini ada Papi Radit. Semoga juga malam minggunya menyenangkan ya Papi Radit ya. Kalau lagi di Kendari, udah mampir-mampir lah ke sini juga. Yang menikmati siaran melalui live TikTok juga selamat malam semuanya. Pokoknya yang nonton dari luar, jangan nonton dari luar, masuklah. Yang pastinya Yuda akan temani Anda, ada di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikToknya RRI Kendari yang juga akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan jangan lewatkan, malam nanti kita tetap ada requestan-requestan di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Polisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Permanente, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karin yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar enggak sih
3: Pak? Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pengarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya sudah diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2006 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat
9: Ketua Umum Ikatan Alumni

0: pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu,

0: mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang
4: sementara itu. Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Tentunya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat asalnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Ategap.
2: Jadi nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemampuan haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
1: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Ain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.994 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
4: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
5: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak sikitur, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
4: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: profesional.
1: Kita belum pas nyoba, saya juga ingin sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas.

0: Internasional Indonesia.
1: Selain kompetisi, bercerita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di Eropa itu harus punya standar yang minimal dari bawah standar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Yes, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, Yuda yang masih temani Anda. Aduh, udah mulai rame di roomnya Yuda. Selamat malam, ada Rika Lovers Kendari, ada Link, ada Haja Nurmi Bintang, ada Ibu Herlin. Selamat menikmati malam minggunya ya, lagi menikmati siaran radio melalui live TikToknya Yuda. Asik ya, ada siapa lagi yang nonton nih kita ya, coba sapa dulu. Ada Andi Ilsa, ada Adakah, ada Toh, ada Lan, ada Maros, ada Wakatobi Picture. Ada Patama Soleno. Iya, selamat malam semuanya ya. Selamat menikmati suasana malam minggunya yang tentunya Anda bisa dengarkan kami di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda.

Tarbiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Oke, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ada Dea Mirella dengan Miliki Aku. Ah, lagunya romantis banget. Saya menyapa lagi teman-teman saya yang ada di live TikTok. Ada Andi Ilsa, ada Rika Lovers Kendari, dan semuanya para penggemar-penggemar Rika Lovers Kendari. Oh ya, kita doakan ya, sukses nanti ini akan ada project film anak-anak putra daerah. Nanti ada Bang Alex Pangibali yang akan mengajak kolaborasi kepada putra-putri Sulawesi Tenggara untuk membuat film. Nah, Rikal salah satunya tokoh yang akan main di situ. Kita berikan support terbaiknya ya. Oke, untuk itu teruslah bersama dengan Yuda yang tengah tugas temani Anda di malam minggunya yang menyenangkan. Di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat itu, ojol depan gerbang.
1: Mana?
0: Itu, bapaknya Ika.
1: Ika Wulandari?
0: Iyalah, siapa lagi? Kasian ya, anaknya cantik, pintar, tapi bapaknya cacat.
1: Oh, iya ya.
2: Shh, itu dia datang.
3: Ika! Gimana sekolahnya tadi, Nak?
1: Biasa aja. Sudahlah, cepat jalan ya.
3: Ika? Nak?
1: Iya.
3: Ini ayah sudah siapkan bekal nasi goreng kesukaanmu.
1: Iya ya, lain kali gak usah repot-repot.
3: Loh, kenapa? Ini enak loh. Nanti sore kan kamu ada les tambahan. Ayah takut kamu lapar.
1: Iya deh. Tapi ayah jangan pernah antar jemput Ika di sekolah lagi ya. Biar Ika naik angkot aja.
3: Loh Ika, kenapa?
1: Teman-teman Ika itu suka ngeliatin ya. Mereka itu bisik-bisik. Ika kan jadi malu. Ika itu gak mau mereka tahu kalau ayah itu...
3: Ayah tidak bermaksud membuat kamu malu. Ayah itu... Ayah pengen jadi ayah yang baik buat kamu, Nak.
1: Ah, sudahlah. Ika berangkat sekolah dulu.
4: Ika, kemarin aku ketemu loh sama ayah kamu pas lagi di jalan. Ayah kamu keren ya. Masih semangat kerja walaupun kondisinya begitu.
1: Kenapa sih kamu harus bahas itu?
4: Loh, emang kenapa? Ayahmu itu hebat loh. Ayahmu rela hujan-hujanan malam-malam untuk ngojek antar orang.
1: Sudahlah Yul, jangan dibahas lagi.
4: Kamu kenapa sih, Kak? Seharusnya kamu bangga. Ayahmu berjuang keras sendirian buat kamu. Lihat deh anak-anak lain. Banyak yang ayahnya sehat, tapi justru malas-malasan. Ayahmu itu pahlawan, Ika.
3: Diantar ke gang teratai ya, Bu?
1: Iya, tapi... Maaf, Pak. Kaki bapak.
3: Ibu khawatir ya?
1: Iya.
3: Jangan khawatir bu, motor saya sudah dimodifikasi khusus dan saya juga sudah terbiasa. Jadi keselamatan ibu jadi tanggung jawab saya. Mari saya antar bu.
1: Iya pak.
5: Alhamdulillah ya Allah.
6: Dari mana Pak Usman?
5: Dari gang teratai Pak, ini tadi habis ngantar ibu-ibu.
6: Oh, ada aja orderan Pak Usman. Kirain sepi, karena ya itu.
5: Apa kaki saya? Insya Allah Pak Budi, kalau rezeki mah sudah ada yang ngatur.
7: Betul tuh Pak Usman, kita nih sebagai sesama ojol harus selalu mensupport, bukan menjatuhkan. Tetap semangat Pak, jangan dengar omongan orang lain.
5: Terima kasih ya Pak Arif.
3: Alhamdulillah, ada orderan lagi. Saya pergi dulu ya. Ini bu helmnya.
1: Eh, kok kakinya begitu pak?
3: Jangan khawatir bu. Saya sudah terbiasa. Motor saya juga sudah dimodif kok. Jadi aman aja bu.
1: Enggak, saya enggak mau. Kalau nanti enggak seimbang, terus saya terjatuh, bapak mau tanggung jawab.
3: Tapi bu.
1: Sudah, enggak jadi. Saya batalkan aja. Kalau saya tahu kaki bapak cacat, saya nggak akan order tadi. Bapak kan bisa aja ya cari pekerjaan lain yang lebih aman. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain dong, Pak.
4: Ika,
1: ya?
4: Kamu nggak dijemput ayahmu?
1: Enggak, Yul. Aku naik angkot aja. Ya udah, aku mau nyebrang dulu ya. Dah.
4: Hati-hati, Ika. Ika, awas!
1: Ayah.
3: Iya Ika, ayah di sini nak.
1: Ika ada di mana?
3: Kamu di rumah sakit nak. Ika tadi diserempet mobil. Tapi jangan khawatir ya. Ika sudah baik-baik saja sekarang.
8: Gimana Ika?
1: Masih agak pusing dok.
8: Ya. Itu proses yang normal ya. Karena kemarin kamu kekurangan darah dan stok golongan darah kamu di rumah sakit ini habis.
1: Ya,
8: Tapi syukurlah, ayahmu menjadi penyelamat. Dia yang mendonorkan darah buat kamu.
4: Kamu kenapa sih, Kak? Seharusnya kamu bangga. Ayahmu berjuang keras sendirian buat kamu. Lihat deh anak-anak lain. Banyak yang ayahnya sehat, tapi justru malas-malasan. Ayahmu itu pahlawan, Ika.
9: Ya Allah, ayah, kok aku tega ya?
5: Ika, nak.
9: Iya.
5: Gimana? Sudah agak baik kan?
9: Maafin Ika ya. Maafin Ika. Karena Ika malu dengan keadaan ayah. Padahal ayah sudah menyelamatkan nyawa Ika. Maafin Ika ya ayah. Maafin Ika.
5: Tidak apa-apa nak. Memang sudah jadi tanggung jawab ayah untuk jagain kamu.
9: Tidak ayah. Ika memang anak yang jahat. Ika gak pernah memikirkan betapa kerasnya ayah berjuang demi Ika. Dan ayah sudah mendonorkan darah demi Ika. Maafin Ika.
5: Tidak nak, Ika tidak jahat. Ayah cuma mau Ika ingat satu hal. Ayahmu ini mungkin cacat di mata orang, tapi di mata Tuhan Ika, ayah berusaha menjadi yang terbaik buat Ika. Kaki ayah tidak pernah ayah biarkan cacat semangatnya.
9: Terima kasih ayah. Ika janji, mulai sekarang Ika akan bangga banget sama ayah. Ayah adalah malaikat buat Ika.

biasa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan sini nih, makan dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

rindu memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang lagi scroll-scroll di live TikTok, kalau udah ketemu sama kita di sini di live TikToknya Yuda atau di akun RRI Kendari, boleh stop di situ, nanti bisa request lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini. Apalagi yang lagi tengah menikmati suasana malam minggunya, itu paling asik ya, malam-malam kayak gini tuh asik menikmati lagu. Kalau lagi di jalan bisa dengarkan di 96,7 MHz atau di RRI Digital yang sudah Anda download melalui Play Store atau di App Store. So, kita tinggalkan Fabio Oser dengan Tanpa Rasa Bersalah. Kali ini ada Gary Gani. Sesaat kau hadir. Selamat malam untuk semuanya yang baru tuning di 96,7 dan juga RRI Digital serta live TikTok Yuda.

96,7 MHz RRI Digital. Ada Simple Plan sudah menyemangati kita di suasana malam minggunya kita. Selamat bergabung yang sudah bergabung di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini. Siapa kegerangan yang sudah ada? Ada Harry Sandi. Apa kabar Bang Harry Sandi? Terus siapa lagi ya? Aku coba cek dulu satu-satu yang udah request-request. Lagu tadi ada Ramalan Ode. Oh ya, susah juga sebut namanya ya. Sorry. Selamat menikmati suasana malamnya. Katanya pengen dengar lagunya Andi Sumpah Mati dari si Curing Rio bersama Andi Rianto ya. Oke. Nanti aku kasih deh. Ya pastinya kita akan bersiap-siap, nanti juga kita buka jalur telepon ya di 0401-3124008 dan juga nanti kita ada di live TikTok studio RRI Kendari. Ini dia lagu yang udah di request ya, Sumpah Mati.

Chef Band dengan Hancur. Waduh, tapi semoga saja tidak ada kehancuran lah ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Wah, oke, malam ini minggunya request Jamrud. Waduh, gak cocok. Sorry ya, lagunya udah gak relate lah. Lagu yang udah ngebit-ngebitnya kencang. Apalagi memang kita gak bisa putarin lagu-lagu yang udah berbau gak bagus gitu ya. Maaf ya, boleh request yang lain aja. Banyak kok ya, lagu-lagu yang kekinian, yang enak didengar, yang memang relate untuk suasana malam minggunya ya. Oke, okay. So nanti kita akan buka jalur telepon di 0401-3124-008. Dan Yuda tidak sendiri pastinya, saya ditemani di malam hari ini beberapa rekan-rekan tim teknik juga. Saya mau perkenalkan dulu, ini lagu yang boleh dikata baru di Belantika Musik Indonesia ya. Dari Raim Laode yang akan hadir bersenjau gurau. Ini dia.

pendengar, saatnya kita akan ada di spesial Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang sudah ada di live TikTok RRI Kendari. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga yang ada di live TikTok Yuda untuk malam ini, silakan. Yang mau request, tap like dulu deh biar semakin engagement-nya bagus ya. Yang pastinya kita akan mainkan lagu-lagu yang anda request malam hari ini. Kita tuntaskan sampai di jam 11 malam atau di pukul 23 ya. Boleh dari sekarang, nanti juga jalur telepon kita akan buka. Dua rekan saya yang akan hadir juga di sana, tim teknik ya, yang juga tengah mempersiapkan live TikTok kita malam hari ini. Ada Daniel. Daniel, selamat bermalam Minggu Daniel ya. Untuk yang lainnya boleh, jangan nonton aja, langsung tap-tap layar baru request lagu ya. Soalnya kita mainkan lagu Indonesia maupun juga lagu mancanegara, tapi yang relate dengan suasana malam ya. Tadi ini saya kasih Dewa 19 featuring Ari Lasso dengan versi terbarunya di remake dengan gaya remix. Ternyata lebih enak juga ya. Pokoknya yang sudah ada di live TikTok sudah boleh request dari sekarang ya. Tap like dulu, tap layarnya kita butuhkan ya. Yang kalau mau bisa absen, kalau nggak bisa absen nggak apa-apa juga, nggak jadi masalah ya. Suasana malam Minggu memang apa ya, menyenangkan, kita bisa ciptakan walaupun cuma di rumah saja. Contohnya kalau udah lagi scrolling di live TikTok, ketemu di live TikTok RR Kendari atau di akun Yuda, stop di situ, di akunnya Yuda Pro Kendari gitu ya. Pokoknya di situ bisa request lagu yang ingin kalian dengarkan. Halo, akun cewek Juli, selamat bergabung. Ada DP, apa kabar Bang DP atau Kak DP ya. Terima kasih, pokoknya kita akan bersiap-siap buka jalur telepon juga ya di 0401-312-4008. Tapi saya mau kasih dulu, ada Axel Ramanda coba membawakan lagu Dewa Kirana.

0: Anggi Marito tak segampang itu pendengar juga sudah bergulir ke ruang dengar Anda malam hari ini. Saatnya kita buka jalur telepon ya, Bung Lutfi di 0401-312-4008 dan juga di live TikTok yang udah tapping-tapping yang mau request-request lagu boleh. Ya, siapakah yang coba bergabung di jalur telepon kita di 0401-312-4008 ya. Oke, teleponnya sudah berdering, nampaknya saya coba terima dulu. Halo, selamat malam. Oh, belum. Oh, putus, terputus. Ya, kita coba lagi 0401-312-4008. Siapakah gerangan? Halo. Terputus lagi. Oke, silakan lagi, jalur teleponnya nih, coba dibuka lagi ya. 0401-312-4008 yang mau bergabung di special request Ruang Rindu di live TikTok RRI Kendari. Di sana sudah ada Rumah Mi Kendari, ada Ian FM, ada Ikhwan, ada Safe juga, dan siapa lagi, ada Kaida Cute. Selamat menikmati suasana malamnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Siap, Ruang Rindu, siapa di mana ini?
1: Lewat lagi.
0: Iya, Bang Alip di Andoolo, apa kabar malam minggunya?
1: Ah, kabar di rumah saja ini,
0: Bang. Di rumah saja ngopi-ngopi sambil monitor lagu ya.
1: Iya.
0: Asik. Malam minggu biasanya identik dengan rame gitu ya, tapi memilih di rumah aja nih, Bang Alip.
1: Lah.
0: Tapi rame juga di rumah barangkali ya suasananya.
1: Alam. Apalagi ada Ruang Rindu, sudah banyak hiburan tuh.
0: Ah, iya. Rame ya malam minggu di rumah aja.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya Miliki Aku Semampumu.
0: Miliki Aku Semampumu.
1: Dian itu.
0: Ah?
1: Ya, Dian Bilah mungkin.
0: Miliki Aku ya?
1: Ya, Miliki Aku Semampumu.
0: Dea Mirela.
1: Iya.
0: Oh iya, miliki aku semampumu, sebanyak waktu yang kau punya. Aku yang nyanyi aja ya.
1: Lanjut.
0: Enggak lah, enggak cocok, harus ada yang harus penyanyi aslinya.
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Salam-salamnya.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Buat Ibu Dah.
0: Iya.
1: Niartin di sana.
0: Uh-uh.
1: Tunggu Timur.
0: Iya.
1: Halo Niartin, apa kabar?
0: Mm-mm.
1: Terus ada Bunda Umi. Awi.
0: Iya.
1: Di Duarjo, halo Di. Sono, ayo bergabung.
0: Iya.
1: Abang Yuda ini.
0: Siap.
1: Terus untuk warga Andolo Utama.
0: Warga Andolo Utama.
1: Iya.
0: Aku menyapa juga ini warga Sulawesi Tenggara, ada di Irak ini. Ada Ani Lovers namanya, Bang Alip.
1: Ya.
0: Ani Lovers di Irak nih, lagi monitor kita melalui live TikTok juga.
1: Alilah.
0: Iya.
1: Yang ada di tab layar, mudah-mudahan.
0: Iya. Sehat semua malam minggunya, menyenangkan ya.
1: Dan untuk siapa lagi? Untuk
0: siapa lagi?
1: Karena.
0: Mm-hmm.
1: Salam kepada Rara, kepada Putri.
0: Iya, Rara sama Putri. Waduh, mulai kenal nih teman-teman di Perompat ya, Bang Alip ya.
1: Iya, malam-malam minggu.
0: Iya, oke. Email, terima kasih email. Sudah bergabung juga, ayo.
1: Ini penyiar andalan kemana ini, Bang Reza ini?
0: Bang Reza udah gantung mic kayaknya dia. Dia di belakang layar aja.
1: Masih dinas di situ toh?
0: Masih sehat, masih dinas juga. Cuma dia lebih banyak di belakang layar.
1: Biasanya aspirasinya itu hebat-hebat orang dua itu.
0: Benar.
1: Terus semua-muanya lah.
0: Oke.
1: Dan karyawati Pro 1 khususnya. Khususnya yang menyiar hari ini.
0: Asik.
1: Beri kekuatan.
0: Amin, aku diberikan kekuatan, terima kasih doanya.
1: Ya, sukses terus.
0: Buat teman-teman yang operator juga ya, terima kasih.
1: Ditingkatkan karirnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Bang Alif juga sehat bersama dengan keluarga di Andolo ya.
1: Thank you, Mi.
0: Okay, thank you, Mi. Itu aja.
1: Mari dilanjut.
0: Okay, baiklah. Terima kasih. Okay, itu dia. Ada Bang Alif di Andolo. Sudah membuka pertemuan kita di Special Request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadi ada email, ada Kakak Ani Lovers di Irak. Sehat selalu ya Kakak Ani. Semoga nanti bisa segera balik ke kampung halaman di Indonesia, Sulawesi Tenggara. Sinchan, selamat bergabung juga. Apa ini, akun email, selamat bergabung. Ada siapa lagi ya? Oke, kita buka lagi teleponnya. Silakan di 0401-3124-008. Next, sudah ada siapa kegerangan. Biasanya penelpon kita itu ada dari, ya ada dari Arab Saudi juga tuh. Siapa ya, udah lama gak kedengaran, suka masuk di jalur telepon. Kemudian ada yang di Sidoarjo, ada yang di Batam, ada yang di Maluku, ada yang di Sulawesi Barat, ada yang di Makassar. Siapa kegerangan lagi Bang Lutfi? Ada Makmur. Wow, ini dekat-dekat daerah Besulutu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Siap dengan Bang Makmur, betul?
2: Betul, betul.
0: Oke, malam ini mendengar lagu apa nih?
2: Lagunya nanti. Lagunya Kirei Alwana.
0: Kirei, yang mana?
2: Iya, ini rindu apa namanya?
0: Kalau Kirei yang ada itu ini, coba ya.
2: Rindang
0: tak bers ini, ya. Oke, baiklah, itu ada. Lagunya mau dikasih buat siapa?
2: Lagunya untuk ya untuk semuanya saja pendengar.
0: Rindang tak berbuah, wah, ya. Lagunya buat semua aja ya.
2: Banyak saja lagunya.
0: Baik, terima kasih. Itu aja.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Selamat menikmati suasana malam minggunya ya. Ada Bang Makmur di Besulutu. Oke. Ada catatan dari Kakak Ani Lovers Official. Biasanya saya di GR Radio, sekarang lihat asli. Oh, dulu di mana maksudnya nih Kak? Sekarang udah lihat aslinya, Masya Allah. Saya ingin berkunjung ke RRI Kendari. Terima kasih Kak. Oh, segera mi ke sini. Iya, cuman biasanya cuman lihat di TikTok ya kan. Ya udah kayak gini. Apalagi coba ya. Halo, akun Messi ada sudah bergabung dengan kita. Silakan lagi. Ada siapa ini? Kak, bisa request lagu Tolaki, Kulako Mondai, Kubindai, Anamo Tuanggu. Asik, boleh juga. Sekali-sekali kita putar lagu-lagu daerah juga. Nggak jadi masalah kok. Ditungguin aja Kak ya. Oke Bang Lutfi, kita hadirkan dulu lagunya ya. Kita tahan dulu penelpon. Kita hadirkan dulu yang sudah request di live TikTok. Yang sudah masuk tadi di jalur telepon juga. Ditungguin aja lagunya, kita puterin satu-satu. Tetaplah di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

lagunya asik sekali menceritakan suasana malam minggunya. Malam minggunya gimana teman-teman atau pendengar setianya RRI? Wah, ini nih Andre punya penyakit nih, kalau udah request pergi lagi ya. Saya nggak puterin ya, apa boleh buat, karena yang udah masuk tuh harusnya kalau udah taping lagunya kita mau puterin, tapi orangnya udah nggak ada lagi, gimana coba ya. Oke, ada Wahyu, terima kasih untuk Wahyu juga sudah bersama dengan kita di sini di special request Terbang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita buka lagi jalur teleponnya, Bang Lutfi, 0401-312-4008. Ada Edwin, selamat bergabung Edwin. Andre, kamu kemana Andre? Hilang-hilang aja Andre. Oke, untuk yang lainnya lagi, ada Wahyu, ada Dwi 05, ada Adi Croy di sana, ada siapa lagi ya? Oh, jaringan Om. Iya, jaringannya kenapa? Agak-agak ini ya, agak nyadat ya. Iya. Cari posisi yang bagus, Bang Andri 13. Siapa lagi coba di 0401-312-4008 yang mau meriahkan malam minggunya kita dengan special request. Halo, sudah bergabung ada Simpson. Oke, makasih Simpson. Ayo teman-teman yang sudah ada di live TikTok yang udah hadir, silakan langsung tap-tap layarnya baru di ketik lagu apa yang mau diinginkan malam hari ini. Sudah ada tadi yang pengen dengar lagunya ini, T-Pex lagi sendiri katanya. Ya, mudah-mudahan kesendiriannya Bang Andre 13 segera terobati. Oke, kita akan kembali sesaat lagi.

Oke, lagunya cukup dalam ini ya. Jangan paksakan rindu dari Ivan Seventeen ya. Oke, terima kasih. Tadi ada Bunda Hawi katanya, terima kasih. Pokoknya lagunya dipilihkan saja dari Bang Yuda. Oke, terima kasih Ibu Hawi ya. Mudah-mudahan juga malam hari ini udah terhibur mendengarkan kita tadi di live TikTok Studio RRI Kendari, dan juga udah beralih ke radio RRI atau dengarnya di radio saat ini ya. Ada Andri 13, ada Ramalan Ode, selamat menikmati malam minggunya juga. Ada Arjul Rada, apa kabar? Anime Klip 9. Ada Aswan, ada Najwa, tadi ada Mia. Terima kasih untuk semuanya yang sempat mampir di live TikTok RRI Kendari. Jalur telepon kita buka lagi ya di 0401 312 4008. Untuk Anda yang ada di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital ya. Oke. Waktu masih ada tersisa kurang lebih 15 menit lah ya. Wah, waktunya gak terasa ya. Dan nanti kita akan ada di segmen akhir. Untuk yang mau bergabung boleh dari sekarang juga bisa bergabung langsung aja. Sekali lagi, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan tim teknik. Ada Bang Lutfi dan juga Bang Wala di sana. Terima kasih. Untuk itu terus bersama dengan Pro 1 Kendari Special Request Ruang Rindu. Ada Kenanglah Aku, ini versi yang lebih ngeblues. Ini dia, kita nikmati bersama.

Ruang di Hati. Ini lagunya Leto ya. Selamat malam buat Ramalan OD. Ada akun Ribbon Indah Jaya ya. Selamat menikmati suasana malamnya juga. Tadi ada siapa ya? Oke, coba aku menyapa lagi. Ada Papa Vio. Terima kasih sudah bergabung juga. Dan kita mau ucapkan juga terima kasih penelpon tadi, ada Bang Alif di Andolo, kemudian ada Bang Makmur di Besulutu, dan semuanya sudah sempat bergabung juga di live TikToknya RRI Kendari. Waktu tidak terasa, kita sudah ada di menit-menit akhir perjalanan perjumpaan Yuda, temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Ada penelpon terakhir boleh Bang Lutfi? Nggak ada penelpon ya. Oke, kita baca aja tepingan-tepingan yang udah masuk di spesial malam hari ini. Oh, ada Ramalan Ode lagi katanya. Pengen denger lagunya Hello Ular Berbisa. Ularnya berbisa ya malam minggu ya. Oke, terima kasih. Menit-menit akhir saya juga mengucapkan semuanya terima kasih yang sudah berpartisipasi. Tap-tap layar, terima kasih yang sudah hadir di semua akun kita malam hari ini, baik di RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Salam Ruang Rindu, selebes bukan takdir kita.

Saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

untayang perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Semilir bayu malam kembali menyapa hati yang sedang memeluk sunyi di balik jendela malam. Malam ini, angin berhembus perlahan, seperti ibu tua yang berjalan tertatih, membawa sekeranjang doa untuk anak-anaknya yang kehilangan arah. Di luar sana, langit menggantung awan hitam, seperti wajah bumi yang mulai letih menanggung luka manusia. Malam yang dilalui bukan sekedar gelap, tetapi ruang tempat hati berbicara paling jujur tentang dosa-dosa yang sering kita sembunyikan di balik terangnya siang hari. Saudaraku, banjir tidak pernah datang sebagai tamu yang mengetuk pintu dengan sopan. Banjir datang seperti amarah sungai yang kehilangan kesabaran. Air meluap membawa potongan kayu, sampah, lumpur, bahkan membawa kenangan yang hanyut bersama tangis manusia. Hutan yang dulu menjadi payung bumi, kini tinggal cerita dan dibacakan oleh angin kepada dedaunan yang terakhir tumbuh. Gunung kehilangan rambut hijaunya, sungai kehilangan nafas panjangnya, dan kota kehilangan nurani karena keserakahan. Malam ini, saya, Reza Adibrata, kembali hadir untuk membawa kita surut merenung dalam acara Himbauan Malam. Acara yang penuh tuturan kata syarat makna guna menghantar kita pada satu pijakan berpikir bahwa selama ini kita sebagai makhluk Tuhan bernama manusia terlalu sibuk menggali luka di bumi demi kesenangan sesaat. Kita dengan santainya membuang sampah seperti membuang dosa ke sungai, berharap air akan melupakannya, dan kita lupa kalau satu saat alam akan marah kepada kita.

Saudaraku, setiap manusia lahir dengan 1000 keinginan yang tumbuh seperti akar liar di tengah hutan kehidupan. Ada yang ingin kaya sebelum rambut memutih. Ada yang ingin dipuja sebelum usia menua. Dan ada pula yang rela menggadaikan nurani demi sebidang kenyamanan. Kehidupan modern menjadikan manusia seperti pelari yang terus mengejar bayangan sendiri. Ketika kebutuhan berubah menjadi kerakusan, maka mulailah pohon-pohon ditebang tanpa dosa, sungai dicekik sampah tanpa rasa bersalah, dan tanah tempat kita berpijak dipaksa menangis menahan luka. Saya ingat Khalil Gibran pernah berkata, "Kemajuan bukanlah memperbaiki apa yang sudah ada, tetapi bergerak menuju apa yang akan terjadi." Tapi sayangnya, di zaman modern ini, banyak manusia bergerak menuju kehancuran tanpa kita sadari. Demi membangun rumah mewah, hutan dibabat seperti tubuh bumi yang diiris perlahan. Demi keuntungan sesaat, orang membuang limbah dan sampah ke sungai seolah air adalah kuburan yang bisa menelan semua kesalahan. Ada anak-anak yang belajar tentang kebersihan di sekolah, tetapi justru melihat kelakuan orang dewasa melempar sampah dari jendela kendaraan dengan wajah tanpa rasa malu. Ada pedagang yang membersihkan tokonya, namun mengotori selokan di belakang rumah tetangganya. Dunia menjadi cermin retak. Manusia ingin hidup nyaman, tetapi merusak tempat yang ia pijak. Dan haruskah ini semua terjadi? Kenapa dosa ini harus orang lain yang menanggungnya? Aku salah. Aku malu, ya Tuhan.

Saudaraku, mendengar jeritan hati penuh perasaan menyesal dan tangisan seperti tadi sudah sering terdengar, dan bahkan mungkin kita pernah mengalaminya. Ketika banjir datang, banjir tidak pernah memilih rumah siapa yang akan ditenggelamkan. Air coklat menjalar seperti ular raksasa yang melahap halaman, dinding, kursi, foto keluarga, bahkan harapan yang disimpan bertahun-tahun. Anak-anak menangis memeluk buku sekolah yang basah. Seorang ibu duduk termenung melihat dapurnya hanyut bersama persediaan makanan. Ayah yang biasanya tegar mendadak diam seperti pohon tua yang patah diterjang badai. Tetangga saling memanggil dalam kepanikan. Teman kantor tidak bisa bekerja karena jalan berubah menjadi sungai. Orang sakit kesulitan menuju rumah sakit. Dan bau lumpur bercampur tangis menjadi aroma duka yang memenuhi udara. Banjir bukan hanya tentang air, tetapi tentang kehilangan rasa aman dan juga kehilangan harapan. Rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan justru berubah menjadi lautan ketakutan. Namun ironisnya, manusia pula yang sering menjadi sebab penderitaan untuk manusia lain. Sampah yang dibuang sembarangan akhirnya kembali mengetuk pintu rumah kita sendiri. Hutan yang ditebang tanpa belas kasih akhirnya mengirimkan air bah sebagai surat balasan dari alam. Di malam ini, cobalah dengarkan suara hujan dan aliran banjir lebih dalam. Dan kita bertanya, mungkinkah di balik bencana ada jeritan bumi yang selama ini kita abaikan?

Saudaraku, alam sebenarnya tidak pernah dendam. Alam hanya bekerja mengikuti hukum yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Ketika hutan ditebang tanpa perhitungan, maka gunung kehilangan penyangga. Dan ketika sungai dipenuhi sampah, maka air kehilangan jalannya. Dan ketika manusia kehilangan rasa malu, jangan salahkan kalau bencana datang seperti pengingat yang tak bisa kita tolak. Orang yang merusak lingkungan mungkin terlihat menang hari ini, tetapi perlahan ia sedang menggali kuburnya sendiri. Dalam hukum negara, ada aturan yang melarang pembakaran hutan, penebangan liar, dan pencemaran sungai. Namun, banyak orang menutup mata demi uang yang tidak pernah merasa cukup. Jangan lupa, merusak bumi adalah

manusia masih membuang sampah ke selokan tanpa rasa bersalah. Betapa mahal harga dari sebuah keserakahan. Alam yang kita pijak masih bisa sabar dengan kerakusan dan kecongkakan kita. Tetapi, ketika kesabarannya habis, alam berbicara lewat banjir, longsor, dan badai. Nah, sadarkah kita akan kejadian selama ini?

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adiprata, bahwa kendatipun malam semakin larut, tetapi luka bumi belum juga tidur. Di banyak tempat, air masih menggenang seperti kesedihan panjang yang tak menemukan pelukan. Kita sering menyalahkan hujan, padahal tangan kita sendiri yang diam-diam menyiapkan jalan bagi terjadinya bencana. Hujan hanyalah tamu langit, sedangkan kita manusia yang membuka pintu kehancuran.

Bumi, ibarat ibu tua yang selama ini memberi makan untuk anak-anaknya tanpa meminta balasan. Namun kini, manusia membalasnya dengan menebang pohon, membakar hutan, membuang sampah, dan mencemari sungai. Kita lupa bahwa akar pohon adalah jari-jari bumi yang menahan air agar tidak berubah menjadi amarah. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Bumi menyediakan cukup untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Kalimat ini seperti cermin yang memantulkan wajah kita malam ini. Berapa banyak kerusakan yang terjadi karena kita sebagai manusia ingin hidup lebih mewah dari yang seharusnya. Mari kembali surut merenung, saudaraku. Jika hari ini kita masih membuang sampah sembarangan, menutup saluran air, atau membiarkan penebangan liar terjadi tanpa kepedulian, maka sesungguhnya kita sedang mewariskan air mata kepada anak cucu kita. Dan ini adalah dosa besar yang pernah kita lakukan karena keserakahan sudah menjadi falsafah hidup kita.

0: saudaraku, untuk siapapun yang malam ini sedang menjadi korban bencana karena banjir, jangan biarkan kesedihan yang Anda alami menenggelamkan harapan hidup yang masih tersisa. Air memang bisa merendam rumah, tetapi jangan biarkan air merendam iman dan keyakinan yang kita pegang teguh selama ini. Hidup kadang seperti sungai panjang. Ada yang arusnya deras, ada yang batunya tajam, ada pula tikungan gelap yang membuat kita takut melangkah. Namun, saudaraku, percayalah, setiap malam selalu memiliki jalan menuju pagi. Bencana memang meninggalkan luka, tetapi luka juga bisa menjadi guru yang mengajarkan manusia tentang arti menjaga bumi dan menghargai kehidupan. Jangan larut dalam putus asa. Bangkit perlahan seperti matahari yang selalu kembali meski sempat ditelan malam. Berserah kepada Tuhan bukan berarti kita menyerah pada keadaan, melainkan percaya bahwa setelah hujan akan ada pelangi yang mengeringkan air mata. Mari mulai dari hal kecil. Jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon meski hanya satu. Rawat sungai seperti kita merawat kehidupan sendiri. Karena bumi bukan warisan nenek moyang semata, melainkan titipan untuk anak cucu kita kelak di kemudian hari. Khalil Gibran berkata, "Pohon adalah puisi yang ditulis bumi ke langit." Maka, jangan kita merobek puisi itu dengan keserakahan yang kita miliki, dan justru meninggalkan bencana untuk generasi kita berikutnya.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita jumbo hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan siaran sepak bola Piala Dunia yang akan kami siarkan. Dan inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruangan Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz juga RRI Digital. Ini pancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lote nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Untuk perjumpaan pada subuh hari ini, ada Ilham yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mulai dari pukul 5 pada dini hari, kita akan berbagi tentunya dengan interaktif yang dimana ada beberapa seperti Mutiara Pagi yang akan menemani pendengar, dan juga beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk menemani kebersamaan kita dengan yang sudah kita rangkum juga untuk di perjumpaan kita pada pagi hari ini untuk edisi tanggal 21 Juni 2026. Dan juga rekan-rekan kita yang akan terus menemani berbagi informasi ya sampai nanti lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah di penghujung pada hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita pada subuh hari ini, kita akan mendengarkan murotol dari Ahmad Misbahi. Dari surat Al-Muzammil dan Al-Mudazzir yang akan kita mendengarkan pada kebersamaan kita subuh hari ini.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Di perjumpaan kita pada Mutiara Pagi subuh hari ini, kita berbagi lagi tentunya di kebersamaan kita dan akan menghadirkan tentunya dan sudah terhubung ya bersama kita pada subuh hari ini dalam program Tanyar Mutiara Pagi dengan Pak Kiai Kaso yang akan menemani pendengar. Ya, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, berjumpa lagi Pak Kiai ya di subuh hari ini. Iya, Pak Kiai, untuk di perjumpaan kita, topik yang akan dibawakan ini terkait dengan awal hijrah Nabi ya Pak Kiai.
4: Iya.
3: Baik, mungkin sebagai pengantar di perjumpaan kita di Mutiara Pagi, silakan Pak Kiai.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalam ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar secara mutiara pagi saja berharga. Semuanya kita muliakan. Kembali kita bersua di udara dengan membuka cakrawala pikir kita sebagai sosok hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu merenungkan, menghayati dan memikirkan tentang hikmah kehidupan yang ada di alam raya ini, termasuk yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia-Nya, sebagai rahmat-Nya. Oleh karena itu, wajib kita bersyukur kepada-Nya dengan senantiasa mengabdi dan beribadah sepanjang kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang termulia, manusia terbaik, dan beliau sebagai sosok pembawa rahmat lil alamin. Karena itu wajib kita ikuti seluruh ajarannya yang pada hakikatnya ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua kita umatnya mampu mendapatkan curahan rahmat dan perlindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan mengangkat sebuah tema yaitu pasca menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah. Tentu saja di awal-awal peristiwa itu Nabi sedang mengalami tahun yang disebut Amul Husni, tahun yang penuh dengan kesedihan, di mana paman beliau sebagai pelindungnya dari serangan bangsa jahiliyah, yaitu Abu Talib, telah meninggal dunia, dan tak lama lagi disusul dengan istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Maka sewenang-wenanglah kafir Quraisy menyiksa beliau dengan keleluasaan. Sampai saat itu, sebelum dia hijrah ke Madinah, dia pergi hijrah ke Taif mencari perlindungan di sana. Siapa tahu ada kafir Quraisy yang ingin menyambut baik kedatangan mereka. Beliau dan para sahabatnya berangkat ke sana. Namun apa yang diterima bukan sambutan meriah atau kegembiraan, namun bertambah kesedihan mereka karena tidak diberikan lowongan untuk berdakwah di sana. Sampai-sampai sejarah mencatat peristiwa itu, wa agarau bihi sufa'a wal abidah tasabbuhu bi alsinatin batia wa ramahu bihi hijarati hatta bima'in Allah. Peristiwa itu diabadikan dalam sejarah kota atau Ethiopia. Maka Nabi diserang dan sahabat-sahabatnya dilempari batu dan dipaksa pulang ke Mekah. Pada saat itulah, di tengah jalan perjalanan beliau kembali, seluruh batu-batu yang dilalui beliau kerikil-kerikil menawarkan diri. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, semua bebatuan di tanah Arab ini akan bergerak menghantam mereka agar mati semuanya. Ini tawaran batu-batuan ini tentu saja atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu-batu itu berbicara. Karena itu Nabi menolak, ya, dengan alasan bahwa uridu ayukhrijallahu min aslabi mayatawalla, jangan dibinasakan bangsa Arab ini. Kalau bukan orang tuanya sudah tidak mau lagi menerima agama ini, maka saya harapkan anak-anaknya yang baru tumbuh, semoga mereka bisa diarahkan dalam perjalanan terima agama Islam ini. Karena itulah menjelang hijrahnya ke Madinah, kembali pulang ke Mekah, pada saat itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rintihan, ya Allah yang Maha Kuasa, rasa-rasa tiada berdaya hambamu ini lagi. Tanah Arab ini di seluruh kawasannya menolak aku. Kalau engkau tidak memberikan bara bantuan kepadaku, maka tidak ada lagi manusia yang mau menyembah engkau. Ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pun turun secepatnya menyampaikan hal itu, bahwa pada saat ini engkau akan dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan Isra Mi'raj. Nanti setelah itu baru kamu berbalik pindah ke Madinah. Karena itulah suka-suka yang dialami Rasul dalam pengembangan Islam sungguh beragam macamnya. Karena itu wajib kita bersyukur bahwa Islam yang kita terima ini sudah bahan jadi. Tinggal kita mau menghayati benar-benar dan mengamalkan ya sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sebagai mukadimah kita. Mudah-mudahan saja para pendengar, mari kita ya menghayati bersama, memikirkan bersama bahwa ya, Islam yang kita perjuangkan ini benar-benar adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita mampu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita undang untuk di perjumpaan kita pada subuh hari ini buat pendengar berbagi tentunya dengan pertanyaan ya terkait dengan topik awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana akan berbagi juga di kebersamaan kita di jalur telepon di 0401-3124-008. Juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp 0813-545-0967. Nah ini terkait dengan awal hijrah, Pak Kiai, mungkin radionya bisa dikecilkan. Ya mungkin ya. Mungkin radionya bisa dikecilkan, Pak Kiai. Ya ada sedikit feedback di sini. Ya ini sepertinya sudah ada yang bergabung di perjumpaan kita, Pak Kiai, untuk berbagi juga terkait dengan topik yang dibawakan, yaitu awal hijrah Nabi. Kita coba terhubung, Pak Kiai, ya, dengan yang bergabung bersama kita. Dan juga kita undang pendengar untuk bisa bergabung di jalur WhatsApp di 0813-545-0967. Ada Pak Limin yang sudah bergabung, Pak Kiai, ada dari Ameroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Limin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, silakan Pak Alimin untuk pertanyaannya bersama dengan Pak Kiai Kaso di subuh hari ini.
5: Pertanyaan saya, apakah ini perhitungan hijrah? Apakah hijrah pertamanya di Taib atau di Ethiopia, atau hijrahnya di Madinah? Ini mulai perhitungannya tahun hijrah. Saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Pak Alimin, Pak Kiai, apakah perjalanan pertama hijrah Nabi itu ke Ethiopia sebagai hijrah pertama atau ke Madinah yang pertama, Pak Kiai?
4: Iya, ke Ethiopia yang pertama.
3: Ethiopia, baik. Iya.
4: Ya, baru ke Madinah. Nabi setelah selesai Isra Mi'raj baru menuju Madinah.
3: Iya. Iya, baik. Jadi ke Ethiopia lebih dulu ya. Ya, baik. Ya. Seperti itulah, Pak. Ethiopia. Pak Alimin ya. Ini kita juga menunggu juga di kebersamaan kita buat pendengar yang di jalur TikTok nih, karena kita sedang live juga di kebersamaan kita di akun RRI Kendari yang ingin bergabung dengan pertanyaan terkait dengan awal hijrah Nabi. Ya, kita lihat juga di jalur WhatsApp, Pak Kiai, ya, sepertinya ada pertanyaan yang akan diberikan di perjumpaan kita. Ya, selain dari Pak Limin yang sudah hadir juga berbagi dengan pertanyaannya tadi ya, yang memang untuk di awal hijrahnya Nabi itu ke Ethiopia ya, Pak Kiai, di mana mungkin perjalanan iya di awal-awal perjalanan sirat Nabi. Nah ini juga terkait dengan awal hijrah Nabi ini, Pak Kiai. Memang di awal-awal sebelum Isra Miraj-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dia itu diberikan banyak cobaan seperti Pak Kiai ya. Ada ujian-ujian ya, kesedihan.
4: Ya, rencananya itu adalah mengembangkan Islam. Ya. Jadi pergi ke Ethiopia atau Taib, itu adalah berdakwah. Mengembangkan Islam, siapa tahu. Bangsa Arab yang masih jahiliyah saat itu mau menerima ternyata sambutan yang diterima adalah perlawanan. Ya itulah dicatat dalam sejarah yang biasa kita baca. Wa agarau bihi subha'a wal abida rasabuhu bihal sinatim bazia waramau bil hijarat bihat tahudimat bihdima ina'ala. Ya, jadi di sana dimaki-maki ya dengan cacian-cacian yang memilukan. Sehingga mereka juga melempari batu, sehingga betis-besit para sahabat itu bocor-bocor karena lemparan batu. Ya, luar biasa penderitaan itu. Bahkan Nabi sendiri mendapat ya lemparan batu, bocor-bocor betisnya.
3: Baik.
4: Luar biasa penderitaan itu. Itu awal-awal Islam ya mau dikembangkan jadi penuh dengan kesengsaraan. Maka ini perlu dijadikan pertimbangan, perbandingan. Bahwa dakwah itu maha penting. Sebab kalau tidak ada dakwah, Islam tidak akan jalan. Dan Islam akan mogok di tengah perjalanan. Maka itu perintah tegas untuk berdakwah, jangan dihentikan. Karena harus maju terus. Ya, kenapa Allah firmankan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu artinya bahwa panggillah mereka menuju ke jalan Tuhan dengan penuh hikmah dan berikanlah pelajaran kepada mereka dan berdiskusilah kepada mereka. Itu lebih bijaksana, karena kalau kamu sudah lakukan itu, Allah Maha Tahu siapa hamba-hambanya yang mau menerima dan siapa yang tidak mau. Jadi harus ada usaha. Ditawarkan kepada manusia dengan cara bijak, penuh hikmah, dan bersoal jawablah bahwa Islam itu bagaimana modelnya. Inilah jalan Tuhan yang kita harus programkan semua, dan kita siap menerima risiko apapun yang kita dapatkan demi mencari kebenaran. Iya.
3: Baik, Pak Kiai.
4: Saya kira itu ya. Ya.
3: Sudah ada yang bergabung lagi, Pak Kiai, di jalur telepon bersama kita. Ada Mas Edi di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edi.
6: Waalaikumsalam.
4: Siapa?
3: Mas Edi di Andonohu, Pak Kiai. Iya, silakan. Mas Edi.
4: Halo. Halo, siapa ini?
3: Halo, Mas Edi.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo, tadi Gandono, Pak.
3: Oh iya, silakan Mas Edi untuk pertanyaannya.
6: Ilham.
3: Iya.
6: Saya mau bertanya sama Kiai, Pak. Assalamualaikum, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya mau bertanya nih, Pak Kiai, sesuai dengan tema kita pada subuh hari ini, Pak Garilahi. Mengapa Nabi kita hijrah ke Ethiopia itu tidak lama?

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntah siapa ini?
0: Dari Mas Edi, pakai dari Andonohu. Iya. Silakan pakai terkait dan pertanyaannya yang Ethiopia apa hijrah ke Ethiopia yang durasinya cukup singkat ya ketimbang di Madinah, dan juga mungkin ada ustadz yang diberi kemampuan untuk berceramah tapi ternyata ingin dipuji atau semacamnya, kira-kira seperti apa Pak Kiai?
1: Kurang dengar.
0: Iya. Pak Kiai, ini terkait dengan pertanyaannya Mas Edi tadi yang dimana hijrah ke Ethiopianya cukup singkat. Ya, ini kenapa nih, kenapa hijrahnya sangat singkat? Jadi pertanyaannya juga, yang kedua ini terkait dengan penceramah yang mungkin diberi kemampuan untuk berceramah, tapi ternyata dia ingin ada pujian yang harus disanjungkan kepada menyematkan namanya. Nah itu kira-kira seperti apa Pak Kiai menanggapinya? Halo Pak Kiai. Halo Pak Kiai.
1: Susah kudengar
0: lah. Oh jaringan ya. Iya. Kita akan coba terhubung kembali tentunya untuk di sebuah hari ini ya. Ya kita masih akan coba. Pak Kiai, apakah suara saya terdengar dan baik?
1: Iya ya.
0: Ya baik Pak Kiai. Ya ini terkait dengan tadi pertanyaannya dari Mas Edi, hijrahnya Nabi ke Ethiopia kenapa cukup singkat? Ya itu menjadi pertanyaan yang pertama. Yang kedua tentang penceramah yang diberi kemampuan untuk berceramah ya, yang tadinya mungkin belum memiliki kemampuan itu, dan akhirnya dia ingin dipuji atau semacamnya. Kira-kira bagaimana tanggapannya Pak Kiai?
1: Tidak usah dibutuhkan pujian.
0: Baik.
1: Ya, jadi itu namanya bukan karena Allah. Hanya mau dipuji saja. Sebenarnya biarlah orang suka. Tapi jangan kita mengharapkan pujian. Karena itu bisa menimbulkan ya kesombongan. Kalau selalu mengharap-harap pujian.
0: Iya.
1: Jadi kita melakukan itu karena semata-mata mengharapkan ridha Allah. Iya.
0: Baik.
1: Musakir innama anta musakir. Itu karena ada ayat mengatakan itu. Lakukanlah berdakwah itu, peringatkanlah mereka karena engkau ditugaskan semua untuk memperingati sesama. Rata alaihim binu saitir, bukan memaksakan kehendak kita. Ya kalau kita sudah sampaikan dengan bijaksana, ya maka Allah mengatakan inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kalau kamu sudah lakukan itu, ayolah kamu hitung-hitung mereka, karena semua akan kembali kepadaku. Tidak ada manusia yang akan kembali kepada Allah. Karena itulah, karena Allah kita perbuat.
0: Baik, Pak Kiai. Ini kalau misalkan terkait dengan perjalanan Nabi ke Ethiopia yang cukup singkat, seperti apa ini? Mungkin ada kisahnya kenapa cukup singkat perjalanannya atau seperti apa?
1: Ke Madinah.
0: Ke Ethiopia, Pak Kiai.
1: Oh, Ethiopia.
0: Ya, Ethiopia, ya.
1: Tujuannya itu berdakwah, menyiarkan dakwah.
0: Baik.
1: Ya, para sahabat yang baru masuk Islam itu juga itu. Ya, mengalami apa benturan-benturan di sana.
0: Baik.
1: Ethiopia atau Taif.
0: Baik.
1: Itu daerah sekitar Mekah juga. Ya, karena dulu itu satu negara juga itu.
0: Iya, baik. Ya ini kita masih akan berbagi lagi Pak Kiai. Ada yang bergabung bersama kita di jalur WhatsApp. Ya. Ada dari Pak Yosef ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai Mutiara Pagi. Dari Pak Yosef.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ingin bertanya, ada sehubungan

0: Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Apa tujuan utama berhijrah ke Madinah dan apa yang harus kita lakukan bagi kita manusia biasa untuk berhijrah dalam artian hijrah tentang berpindah atau berubah dari iman yang tidak masih abal-abal menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaan dari Pak Yosef. Pak Kiai, silakan.
1: Iya. Ya, itu pengertian terminologi. Artinya pengertian secara hakiki bahwa hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu yang buruk menuju kepada yang baik. Itu terminologi, artinya istilah itu. Sedangkan kalau secara fisikal adalah ya meninggalkan satu daerah ke daerah lain. Ya, tapi itulah punya tujuan. Ya, untuk ya mengembangkan Islam.
0: Baik.
1: Nah, maka usaha pertama dilakukan Nabi itu adalah mendirikan masjid di sana. Di daerah tempat dia tiba. Karena penduduk Madinah saat itu memang agak berbeda wataknya dengan kafir Quraisy di Makkah. Karena penduduk Madinah itu memang lemah lembut dia. Karena memang kesiapannya mendengarkan berita bahwa ada Nabi yang baru diutus. Yang di situ ya menetap di Madinah pada saat itu dengan bersama-sama membangun masjid. Itulah masjidnya sekarang. Tapi sudah dipugar dengan begitu mewah ya.
0: Baik, baik.
1: Sudah diperbaiki.
0: Iya, ini di jalur WhatsApp Pak Kiai masih ada yang bergabung bersama kita ya pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Imran di Lepo-Lepo. Mau bertanya bagaimana cara di dalam Islam agar mendapatkan ketenangan lahir batin, karena di zaman sekarang ini banyak beban yang dipikul manusia. Apakah ada tips-tips di dalam Islam agar kita meraih ketenangan lahir dan batin, Pak Kiai? Pertanyaan dari ya. Pak Imran, silakan Pak Kiai.
1: Jadi ketenangan jiwa yang bisa kita peroleh adalah curahan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh jujur, penuh sabar, dengan penuh tawakal, sambil diringi dengan doa, supaya kita beroleh ketenangan jiwa, ya kepuasan batin, ketenteraman. Insyaallah itu akan kita dapatkan. Karena tujuan Islam adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini harus dihayati. Bagaimana manusia bisa bahagia kalau tidak tenang? Ya, kalau tidak tenang jiwanya itu tidak mungkin bahagia. Karena itulah harus dengan belajar Islam sebagai agama formulasi Tuhan yang untuk membuat manusia menjadi tenang hidupnya. Saya kira itu Pak. Pak siapa tadi?
0: Dari Pak Imran, Pak Kiai, dari di Lepo-Lepo. Iya, Pak Imran. Ya, ini Oke, terkait dengan topik kita juga ya, awal hijrahnya Nabi. Tadi memang berarti masyarakat Madinah pada saat itu terkenal mungkin dengan perilaku mereka yang santun seperti itu Pak Kiai ya. Sehingga Nabi pun diperintahkan hijrah ke sana Pak Kiai. Seperti itu kira-kira. Halo Pak Kiai.
1: Halo.
0: Iya. Kurang jelas mungkin di yang terhubung di kebersamaan kita ini atau seperti apa? Apa terdengar dengan jelas, Pak Kiai?
1: Kurang dengar.
0: Ya. Kurang dengar ya. Iya, kita coba untuk memperbaiki untuk jalur ini ya. Mungkin memang ada sedikit kendala tadi. Kita akan sedikit maintenance mungkin untuk lebih bisa didengarkan lagi. Ya, terkait dengan ini apa namanya jalur penghubung kita dengan Pak Kiai. Nah ini sudah ada yang bergabung sepertinya juga di perjumpaan kita. Ya kita kembali bersama dengan Pak Alimin ya ternyata. Sepertinya masih ada pertanyaan yang ingin dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alimin. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Pak Alimin untuk pertanyaannya.
2: Jadi ini menjadi pertanyaan saya. Karena orang Medina dia sambut dengan baik. Karena dinamakan ke kaum Ansar. Ini kaum Ansar adalah kaum yang menyambut dengan baik untuk perkembangan Islam. Pertanyaan saya ya, seperti orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah kan namanya orang muhajirin. Jadi kemungkinan sebagian kecil yang ikut hijrah ke Madinah. Jadi bagaimana itu perkembangannya di Mekah, karena Mekah sudah ditinggalkan, dia hijrah ke Madinah. Jadi bagaimana itu perkembangan agama Islam di Mekah? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan dari perjalanan Nabi mungkin di Madinah seperti apa, Pak Kiai? Silakan. Halo, Pak Kiai.
1: Ya, perkembangan itu Islam diterima baik di Madinah waktu itu. Karena Nabi langsung membina persahabatan kaum muhajirin dari Mekah dengan kaum di sana. Karena orang dari Mekah itu pindah ke sana itu tidak membawa apa-apa. Maka dengan persahabatan itulah orang-orang Madinah, kaum Ansar, disebutkan Ansar karena orang penolong. Ansar itu artinya menolong, iya. Maka mereka rukun bersama di sana. Itulah perkembangan Islam jauh lebih berbeda dibandingkan Mekah dulu, iya. Nanti setelah terjadi Fathu Makkah, setelah Nabi kembali pulang ke Mekah, membawa kaum Muslimin beberapa ribu orang. Nah, di situlah mulai orang-orang Mekah itu berduyun-duyun masuk ke agama Islam. Setelah melihat ternyata Nabi Muhammad ini adalah benar-benar utusan Tuhan, karena belum lama di Madinah dia sudah membawa masyarakatnya ke Mekah. Nah, pada saat itu dikira mau melawan Nabi Muhammad. Padahal hanya mendamaikan saja. Baik. Kiranya dia mau mengadakan perlawanan, maka orang Mekah akan kalah, karena sudah ribuan ini dari Madinah ini. Nah itu peristiwanya dulu itu. Maka itulah dibaca dalam Al-Quran, "Iza aja Nasrullahi wal Fathu waraikan nasa dukuluna idinillahi afwaja wasab bibi hamdi rabbika astagfir innahu kana tawwaba." Disitulah turun ayat. Tapi walaupun turun di Mekah, itu masih termasuk ayat Madaniyah. Karena programnya Madinah. Nah itu dibedakan itu. Jadi termasuk dia ayat Madaniyah turun di Mekah. Karena programnya Madinah. Ya, bukan program Mekah.
0: Baik. Iya, oke. Nah ini juga menarik ya, ternyata dulu juga itu waktu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ya. Jadi itu dari Taif sendiri masih bagian dari Ethiopia itu atau semacamnya atau seperti apa, Pak Kiai? Halo Pak Kiai?
1: Halo.
0: Ya ini kalau terkait dengan kota Taif tadi itu masih sewilayahnya berdekatan dengan Ethiopia atau semacamnya atau seperti apa, Pak Kiai, di masa itu?
1: saya kurang dengar.
0: Iya, masih kurang jelas terdengar ya. Ya kita coba kembali. Ya kalau sekarang ini seperti apa, Pak Kiai? Apakah masih kurang jelas atau seperti apa? Masih kurang jelas kayaknya ya. Iya, dari kita coba terhubung lagi, Pak Kiai. Ada yang sudah bergabung dari Pak Limin lagi ya, mungkin terkait dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Limin. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Pak Limin untuk pertanyaannya.
3: Pertanyaan saya, seperti terjadinya perang Badar, apakah Nabi Muhammad masih berada di Madinah? Mm-hmm. Atau bagaimana? Dan berikutnya perang Uhud, apakah beliau masih berada di Madinah? Atau yang melawan itu orang kafir, apakah sudah orang Madinah atau mana ini yang membantu Nabi Muhammad melawan kafir Quraisy? Ya itu perang Badar dengan perang Uhud. Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai, terkait dengan perang Badar dan Uhud, apakah masih berada di Madinah atau seperti apa?
1: Iya, Nabi sudah berada di Madinah saat itu. Terjadi beberapa perang. Iya, sesuai dengan tempatnya itu, ya perang Badar ya terjadi di Badar, perang Uhud kan terjadi di Uhud. Bukit Uhud itu adalah tempat yang sangat-sangat strategis. Ya Nabi hampir terjebak di sana dulu. Tapi ada gua yang ya untuk cukup bersembunyi satu orang di situ, Nabi berlindung. Ya.
0: Baik, Pak.
1: Sama juga di gua Hira dulu itu. Ada apa namanya itu di Uhud.
0: Baik, Pak Kiai. Nah, ini ya. Mungkin karena di perjumpaan kita, Pak Kiai, ya, karena semakin mendekati juga di penghujung perjumpaan Mutiara Pagi hari ini, sisa sedikit juga untuk waktu yang di kebersamaan kita. Terkait dengan topik awal hijrah Nabi, mungkin sebagai kesimpulan, Pak Kiai, silakan.
1: Iya, jadi para pendengar kita semua, mohon maaf karena tidak di studio ini, jadi kurang bagus kedengarannya. Mohon maaf. Mari kita luruskan, kita kembangkan lebih banyak bahwa Islam yang kita cinta ini harus berjuang mempertahankan citranya dan menjadikan kode etik di dalam kehidupan rohani kita agar kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia-Nya. Marilah para pendengar, mudah-mudahan selanjutnya lebih bagus.
0: Iya. Ya. Baik, Pak Kiai.
1: Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, ini menutup perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada trouble sedikit ya di perjumpaan kita pada Mutiara Pagi hari ini. Semoga di momen perjumpaan berikutnya kita akan bisa menghadirkan kembali kebersamaan kita dengan topik menarik lainnya bersama dengan Pak Kiai Kaso tentunya untuk di Mutiara Pagi selanjutnya. Amin. Dan semoga berkah juga dan bermanfaat apa yang sudah disampaikan di perjumpaan kita terkait dengan topik awal hijrah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Dengan deposit kursi itu tentu saja bisa beroperasional kembali, bisa menilai kembali, kemudian harga tinggi.
2: Masyarakat bisa paham tentang proses pelaksanaannya dan bisa memberikan layanan untuk semua.
0: Pokok-pokok berita utama pagi hari ini. Wakil Wali Kota Bau-Bau dukung dana jaminan kekurangan kursi penerbangan. Transparansi dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 menjadi fokus pemerintah daerah. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 bersama saya, Riko Ilham.

0: Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet rute Bau-Bau Makassar. Mengenai hal itu, Afriansyah dari RRI Bau-Bau melaporkan.
1: Dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa.
2: Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana deposit atau dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet SAJ rute Bau-Bau Makassar. Menurut Adriansyah, skema deposit kursi pernah diterapkan pada 2025 dan terbukti efektif menjaga operasional maskapai sekaligus meningkatkan jumlah penumpang di Bandara Betombari. Adri menjelaskan dana deposit hanya digunakan apabila kuota kursi yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Jika tingkat keterisian penumpang tinggi, dana tersebut tidak akan terpakai.
1: Dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa di harga yang lebih murah daripada wings air ini. Itu juga bukan subsidi sebenarnya, dia adalah deposit. Ketika kuota flight dari jumlah kursi yang ditentukan tidak mencukupi, maka dari dana deposit itu yang akan dipakai. Tentu kita berharap penerbangan itu jumlah kursi itu terisi maksimal sehingga dana deposit dari pemerintah kota itu tidak terpakai kalau memang pemerintah kota mampu menyediakan uang deposit.
2: Adriansyah menyebut kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya. Dari alokasi sekitar 1 miliar rupiah pada 2025, dana yang terpakai hanya setengahnya. Dirinya menilai keberadaan Super Airjet merupakan kebutuhan masyarakat karena mendukung akses transportasi udara yang memadai serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Meski ruang fiskal daerah terbatas, Adriansyah optimis pemerintah dan DPRD dapat mencari solusi penganggaran. Menurutnya, efisiensi belanja maupun realokasi pos anggaran yang tidak terserap dapat menjadi alternatif untuk mendukung dana deposit tersebut. Selain memberikan tiket yang lebih terjangkau, Adriansyah menilai operasional Super Airjet juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Wakil Ketua DPRD Bau-Bau ini menyebut kemudahan akses penerbangan dapat menekan inflasi, meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Bau-Bau, menarik investasi, hingga memperkuat posisi Bau-Bau sebagai daerah transit. Sementara itu, Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Fadli, membenarkan berhentinya sementara operasional Super Airjet pada Mei 2026 lalu berdampak besar terhadap jumlah penumpang. Data Bandara Betuambari menunjukkan saat Super Airjet masih beroperasi pada April 2026, total jumlah penumpang datang dan berangkat mencapai sekitar 9.854 orang. Namun pada Mei 2026, setelah maskapai tersebut menghentikan sementara penerbangan, jumlah penumpang turun menjadi 6.063 orang.
3: Kalau kita melihat data yang ada, dari pada saat beroperasinya SAJ dan tidak beroperasinya SAJ, misalnya di bulan April, ini SAJ masih beroperasi, itu data penumpang yang berangkat maupun yang tiba, itu kurang lebih di 9.800 penumpang. Sementara di bulan Mei, itu penumpang tinggal 6.000 penumpang. Artinya ada selisih kurang lebih 3.800 penumpang lah kurang lebih, antara SAJ beroperasi dan tidak beroperasi.
2: Menurut Fadli, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar Super Airjet dapat kembali melayani penerbangan setiap hari di Bandara Betuambari. Fadli mengatakan, selain memberikan kepastian jadwal penerbangan bagi masyarakat, keberadaan maskapai tersebut juga diyakini mampu menjaga geliat ekonomi Bau-Bau yang bergantung pada kelancaran konektivitas udara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerima penambahan alokasi dana bantuan BPSP yang disalurkan pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah tahun berjalan. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat lonjakan signifikan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS untuk tahun 2026 setelah melakukan pembahasan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jumlah bantuan yang diterima mengalami peningkatan jauh dibandingkan tahun sebelumnya guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak menjelaskan, pada tahun 2025, cakupan bantuan baru mencapai sekitar 3.000 unit. Berkat upaya komunikasi dan permohonan yang disampaikan Gubernur kepada Menteri PKP, alokasi yang tercatat 9.350 unit, kemudian ditambah 650 unit, sehingga total menjadi 10.000 unit rumah untuk tahun ini.
5: Ada tambahan untuk kegiatan BSPS di Provinsi Sulawesi Tenggara atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000.
4: Ia menambahkan program ini menjadi bagian strategi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah provinsi juga memastikan kesiapan administrasi dan pendampingan agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Dengan peningkatan alokasi yang cukup besar diharapkan, semakin banyak rumah tidak layak huni yang dapat diperbaiki. Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup, mendukung percepatan pembangunan sosial di Sulawesi Tenggara.
0: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya, dan di mana Dewan Pengurus Daerah Tani Merdeka Indonesia Kota Kendari itu menyatakan kesiapannya untuk bergerak aktif memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan. Kepengurusan yang dipimpin Sahuryanto Meronda menetapkan prioritas utama perbaikan infrastruktur pertanian, khususnya di kawasan sentra produksi seperti Amohalo dan Labibia yang kini mengalami penurunan produktivitas akibat jaringan irigasi yang belum optimal. Komitmen ini sejalan dengan arahan dari tingkat provinsi yang mendorong setiap cabang daerah untuk segera memetakan kebutuhan lapangan. Melalui mekanisme organisasi, berbagai usulan dapat disalurkan hingga ke tingkat pusat guna memperoleh dukungan berupa alat pertanian, sarana produksi, maupun pembangunan fasilitas pendukung lainnya. Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Kendari, Sahuryanto Meronda, menjelaskan kehadiran dari organisasi bertujuan untuk mendampingi, mengadvokasi, dan memfasilitasi setiap kendala yang dihadapi pelaku usaha tani. Pendekatan ini diharapkan dapat mengangkat daya saing dan kesejahteraan masyarakat pertanian secara menyeluruh. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Indonesia Sulawesi Tenggara, Abdul Muiz, menekankan peran strategis organisasi dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Setiap usulan yang disampaikan dari daerah akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam merancang intervensi yang tepat sasaran. Terbentuknya kepengurusan tersebut melengkapi rangkaian kekuatan kelembagaan yang dibutuhkan pembangunan melalui kerjasama terpadu antara pemerintah dan organisasi. Diharapkan sektor pertanian Kota Kendari makin tangguh, produktif, dan mampu menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warga. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau perkuat program Sekolah Adiwiyata, di mana dilibatkan belasan sekolah dalam upaya pengurangan sampah, yang di mana ini akan disampaikan oleh rekan kami selengkapnya dari RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
6: Pemerintah Kota Bobo terus memperkuat upaya pengurangan sampah melalui berbagai program lingkungan yang melibatkan dunia pendidikan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah program Sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bobo dan juga komunitas penggiat lingkungan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bobo Amiruddin mengatakan, program Sekolah Adiwiyata menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menanamkan kesadaran peduli lingkungan sejak dini kepada para pelajar. Amiruddin menyebutkan hingga saat ini terdapat belasan sekolah adiwiyata di Kota Bobo dan telah masuk dalam kategori dan pembinaan sekolah adiwiyata. Sekolah-sekolah tersebut mendapat pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di lingkungan sekolah.
7: Kalau di sekolah kita juga punya program sering berkolaborasi yang namanya tadi sekolah adiwiyata. Jadi kita sudah beberapa sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah adiwiyata. Mungkin sekitar 15-an ada, sekitar 15-an. Kemarin pelaksanaannya itu hampir setiap tahun perkuatannya di seleksinya.
6: Amiruddin menjelaskan proses pelaksanaan, pemantauan hingga seleksi sekolah adiwiyata dilakukan secara rutin hampir setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif dan juga memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bobo bersama komunitas penggiat lingkungan turut menjadwalkan kunjungan ke SMP Negeri 5 Bobo. Kegiatan tersebut akan diisi dengan aksi penghijauan serta edukasi lingkungan yang melibatkan siswa, guru, serta masyarakat sekitar. Melalui program ini, pemerintah Kota Bobo berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dapat terus meningkat sehingga upaya pengurangan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah hingga ke masyarakat luas. Wadi Nurliani, reporter Bobo, melaporkan.
0: Transparansi dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 menjadi fokus pemerintah daerah. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Yuliana Linda.
8: Transparansi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB menjadi aspek penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas sekaligus menjamin layanan pendidikan yang adil bagi seluruh calon peserta didik. Hal tersebut disampaikan Zumi Kudus, Widya Prada Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Kerja SMA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Zumi, transparansi diperlukan agar seluruh proses penerimaan murid baru dapat dipahami oleh masyarakat secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan keterbukaan informasi, setiap tahapan pelaksanaan SPMB, mulai dari persyaratan, jalur penerimaan, mekanisme seleksi hingga pengumuman hasil dapat diakses oleh calon peserta didik dan orang tua.
9: Transparansi itu penting karena untuk melayani semua, supaya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat bisa paham tentang proses pelaksanaannya dan bisa untuk memberikan layanan untuk semua dan memberikan kemudahan ke anak-anak kita semua.
8: Menurutnya, informasi yang terbuka juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pengawasan bersama sehingga pelaksanaan SPMB berlangsung lebih objektif, berintegritas, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Sulawesi Tenggara.
0: Pemerintah Kota Kendari siapkan akses ramah bagi disabilitas. Berikut kembali dari rekan kami Heldiawati Kadir melaporkan.
10: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya mewujudkan lingkungan publik yang inklusif dengan menyediakan fasilitas akses ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satu lokasi yang telah dilengkapi dengan sarana penunjang tersebut adalah Mall Pelayanan Publik Kota Kendari sebagai pusat layanan utama bagi masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi semua standar ideal, langkah ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah dalam menjamin kemudahan akses bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Naker dan Perindustrian Kota Kendari, Darmawan, mengatakan penyediaan fasilitas ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan. Di Mall Pelayanan Publik, sejumlah sarana dasar yang dibutuhkan telah disiapkan, antara lain jalur landai atau ram yang memudahkan pergerakan, toilet khusus yang disesuaikan kebutuhan, serta lift yang dapat digunakan untuk berpindah antar lantai.
11: Ruang ramah sudah tersedia di Mall Pelayanan Publik. Walaupun pun mungkin pada dasarnya belum secara terpenuhi semua ya. Tapi kalau untuk sarana prasarananya, toilet disabilitas itu sudah tersedia, kemudian jalur landainya atau ramp, kemudian juga ada lift ketika akan berurusan ke lantai 2. Walaupun memang secara proporsional sih belum semua terpenuhi ya, tapi mudah-mudahan kedepannya kita insya Allah kita akan siapkan.
4: Ia menjelaskan keberadaan fasilitas ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik secara mandiri, aman, dan nyaman. Langkah ini juga menjadi dasar dalam membangun kesadaran bersama bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan beraktivitas di ruang publik. Dengan ketersediaan fasilitas yang semakin memadai, diharapkan penyandang disabilitas di Kota Kendari dapat lebih leluasa beraktivitas dan mengakses haknya. Upaya ini menjadi langkah awal yang positif menuju terciptanya lingkungan kota yang lebih inklusif, adil, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang keterbatasan fisik maupun kondisi lainnya.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Wakil Wali Kota Bau-Bau dukung dana jaminan kekurangan kursi penerbangan. Transparansi dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2026 menjadi fokus pemerintah daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kendari.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat menjalani untuk aktivitas di pagi hari ini. Akhir pekan ya. Ya, semoga untuk di hari pekannya masih bisa bersantai sebelum nanti melanjutkan aktivitas untuk esok hari. Tentunya untuk di kebersamaan kita ya, kita masih akan hadirkan beberapa informasi untuk menemani pendengar di hari yang cerah ini ya. Alhamdulillah ini kondisi pagi hari ini sangat cerah. Semoga terus berangsur membaik ya kondisi dari perjumpaan kita sampai di sore hari masih dalam kondisi yang cerah. Tentunya buat pendengar ya, kita masih akan kembali dan menghadirkan beberapa informasi yang akan menemani aktivitas pendengar ya. Entah itu pendengar yang sedang bersantai atau sedang lari pagi ya, atau sedang program diet mungkin ya pada pagi hari ini. Ya, tentunya aktivitasnya kita akan temani dengan beberapa rangkaian informasi yang kita rangkum ya. Sampai nanti di perjumpaan kita pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Satu kanal informasi dan inspirasi.
4: Persatu kanal informasi dan inspirasi masih menemani pendengar ya, dan hal menarik ya, karena masih dalam nuansa Piala Dunia ya, Pesta Bola Dunia 2026. Dimana untuk di kebersamaan kita ya, penanggalan tanggal 21 Juni 2026 yang berlangsung sebelumnya juga ya, yang sudah bertanding pada dini hari untuk Belanda versus Swedia yang sudah bermain sebelumnya ya. Dan Belanda versus Swedia ini yang berlangsung itu di mana Belanda itu memimpin ya di grup F, dia mendapatkan 5 poin atas Swedia dari Belanda, 5 poin atas Swedia ya, di mana Swedia cuma mendapatkan 1 poin gol. Ya, jadi dari Belanda ini yang memimpin tentunya pertandingan sebelumnya. Selain itu juga di perjumpaan kita ini ya sedang bertanding, sebelumnya juga sudah bertanding ya, dari Jerman versus Pantai Gading. Hasil juga untuk Jerman versus Pantai Gading, di mana memimpin dari Jerman ya 2-1 ya atas Pantai Gading yang cuma mendapatkan 1 gol. Ya, dan juga pertandingan di pagi hari ini yang di mana nanti untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah, lebih tepatnya kalau untuk di bagian Indonesia Timur itu ada Ekuador versus Curacao yang akan bertanding selanjutnya. Dan di siang hari ya, tepatnya untuk pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di Indonesia Timur yang akan bertanding nanti ada Tunisia versus Jepang ya. Mungkin dari pendengar juga akan menantikan pertandingan antara Jepang nih ya yang melawan Tunisia. Juga nanti berlangsung nih pada malam hari ya, menutup malam ya lebih tepatnya. Kalau di ini waktu yang menunjukkan ya pukul 23 waktu Indonesia Barat ya di malam hari. Tapi kalau untuk di Indonesia Timur itu lebih tepatnya ya pukul 24 tepatnya di jam 12 malam ya tepat, yang berlangsung pertandingan dari Spanyol versus Arab Saudi nantinya. Ya, kita akan terus update tentunya dengan beberapa perolehan poin, dan juga nanti akan berbagi dari live nanti untuk di siang hari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan langsung nanti pertandingan yang dimana pertandingan melawan Jepang ya, Tunisia versus Jepang ya. Kita akan mendengarkan untuk pendengar di perjumpaan kita. Beberapa informasi juga masih akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar pada pagi hari ini. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar di perjumpaan pagi hari ini ya, sedikit mungkin terkait dengan program dari pemerintah. Ini mulai untuk mengarahkan nih dari pemerintah ya, untuk mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerimaan program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, dengan memprioritaskan tentunya dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan juga masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar ya, atau wilayah 3T. Nah, langkah refocusing ini dilakukan ya, ini juga di tengah meningkatnya dari sorotan publik ini dari program unggulan yang dicanangkan pemerintah. Nah, setelah muncul juga sejumlah persoalan hukum ya terkait hal tersebut. Nah, hingga menyeret dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaan dari program ini. Nah, bagi pemerintah, perubahan fokus penerima manfaat ini juga upaya untuk memperkuat intervensi gizi untuk kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain juga nih pendengar ya, sejumlah kalangan ini juga menilai kalau pergeseran sasaran ini belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dari pelaksanaan program MBG atau makan bergizi gratis. Nah, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Kepala BKKBN Wihaji itu juga mengungkap ya, dari kelompok 3B yaitu dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita ini telah menjadi penerima manfaat MBG dalam jumlah yang signifikan ya. Juga menurutnya distribusi program ini didukung lebih dari 122 ribu tim yang pendamping keluarga atau TPK yang bertugas memastikan makanan bergizi ini itu benar-benar sampai dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Nah, pemerintah memandang dari intervensi gizi pada fase awal kehidupan itu pastinya menjadi intervensi dari ya, investasi paling efektif ya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita ya, ini ditempatkan sebagai prioritas utama ya. Dan memang muncul juga pertanyaan yang lebih mendasar juga terkait dengan persoalan yang selama ini terjadi berkaitan dengan tata kelola, pengadaan, distribusi, pengawasan, ini juga yang perlu diperhitungkan ya, terkait dengan akuntabilitas pengguna anggaran ya, untuk penggunaan anggaran ini. Nah, jadi pertanyaan ini, apakah perubahan sasaran penerima manfaat ini mampu untuk menyelesaikan dari akar masalah? Juga sejumlah pengamat menilai efektivitas MBG ini tidak hanya ditentukan dari siapa yang menerima bantuan ya, tapi juga bagaimana program ini dirancang, diawasi, dan juga dijalankan di lapangan. Informasi lainnya selain dari untuk perubahan yang dilakukannya untuk mengarahkan ulang terkait dengan MBG ini. Kita masih akan berbagi juga beberapa hal menarik lainnya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: besar.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mendengar, kita masih berbagi untuk di perjumpaan kita. Salah satu dari program yang menarik nih ya, dari Wakil Presiden ya, Gibran Raka Buming, yang dimana menanam bibit kakao unggulan ya. Dan penanam ini dilakukan di lahan perkebunan PT Birsot Cokran di Manokwari Selatan, Papua Barat. Jadi kegiatan ini menjadikan bagian dari upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi perkebunan kakao, sekaligus memperkuat Papua Barat sebagai sentra kakao nasional ya. Ya, kalau diingat-ingat kembali ya, untuk di Sulawesi sendiri dulu kakao ini sangat luar biasa ya, masif begitu ya, dari banyak sekali dari pertanian atau perkebunan kakao yang ada di Sulawesi. Dan sekarang di Papua Barat juga sedang dicanangkan juga dari Wakil Presiden untuk pembibitan ya, yang dimana ditanam yang juga merupakan kakao dari klon Trinitario Varietes unggulan ya. Dan itu ada beberapa seperti dari CKR 40, CKR 13, CKR 14, dan juga CKR 12. Dari mana ke ini ya, untuk kegiatan yang menjadi simbol percepatan program rehabilitasi dari kebun kakao dari Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan. Juga dari program ini ya, melalui program ini di mana sebanyak 2.000 hektar lahan akan dikelola untuk pengembangan kakao. Alokasi 1.800 hektar oleh petani kakao Manokwari Selatan dan 200 hektarnya oleh koperasi Eber Sot Cokran. Lahan ini akan dikembangkan menjadi kebun kakao berbasis agroforestry yang berkelanjutan. Dan komposisi dari 1.200 hektar lahan kakao dan juga 800 hektar kawasan konservasi, pendengar. Dan menurut Wapres sendiri ya, ya di mana menekankan pentingnya pengembangan industri kakao yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, juga kesejahteraan dari masyarakat adat. Dan saat ini sekitar 88-90% tenaga kerja dari PT Eber Sot Cokran ini berasal dari masyarakat adat Papua. Dan mereka terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pembibitan, budidaya, panen, dan juga sampai dengan pengolahan pasca panen dan pengendalian mutu. Jadi penanaman bibit kakao dilakukan Wapres secara serentak ya, bersama sejumlah pejabat terkait. Nah, di antara dari Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, dan juga Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan. Nah, kita masih akan berbagi ya di perjumpaan kita, tapi beberapa lagu mungkin kita akan hadirkan ya sebelum Ilham kembali untuk menyapa pendengar dan bergabung dengan Warta Berita Nasional di Sultra pagi ini.

Mendengar melanjutkan untuk perjumpaan kita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk berbagi warta berita nasional di perjumpaan kita pada Sultra pagi ini.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya, Rudy Zee. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Sukanya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
5: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian